0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Tundarain.
4: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami PSB D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, down thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Jadi dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri Divarin.
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hadi Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
14: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
16: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
15: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
16: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
17: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
16: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Selanto melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan, yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
18: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
20: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
19: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: di penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim ini tendangan langsung. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2020.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: agenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia.

0: Dengar kami ajak Anda ke Bali bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi kita dengarkan bersama warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Kami nantikan komentar dan opini Anda dalam kopi Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk mengomentari beragam informasi terkini dan juga pemberitaan kami dari RRI Pontianak. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda atau bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan, yang berantakan gak selalu harus hilang, kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Udah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari PT PLN Persero Unit Industri Induk Distribusi Kalimantan Barat yang melakukan pengaturan pasokan listrik di sejumlah wilayah akibat gangguan teknis pada salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap PLTU berkapasitas besar. Manajer Komunikasi PT TJSL dan PLN UID Kalimantan Barat Muklis Zarkasih menjelaskan gangguan tersebut disebabkan kebocoran boiler pada salah satu unit pembangkit sehingga kemampuan pasok sistem kelistrikan Kalimantan Barat mengalami penurunan dan belum dapat beroperasi secara optimal. Untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan serta mencegah gangguan yang lebih luas, PLN menerapkan pembatasan aliran listrik secara terukur di sejumlah wilayah sesuai kebutuhan operasional. Meski demikian, pendengar, Muklis menegaskan kondisi tersebut tidak berkaitan dengan ketersediaan primer, energi primer maksud kami, maupun pasokan batu bara yang saat ini masih dalam kondisi aman. Melansir dari laman rri.co.id, klarifikasi dalam keterangan resmi pada Sabtu 4 Juli 2026, ia mengatakan pengaturan operasi sistem dilakukan semata-mata untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama proses perbaikan berlangsung. PLN saat ini terus mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mempercepat pemulihan sistem. Upaya yang dilakukan antara lain memaksimalkan pemanfaatan pembangkit yang masih tersedia serta menambah pasokan listrik serta pengoperasian pembangkit milik mitra kerja guna meminimalkan dampak kepada pelanggan. Proses perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Selama masa tersebut, PLN akan terus melakukan evaluasi dan penyampaian perkembangan penanganan secara berkala melalui kanal komunikasi resminya. Atas kondisi yang terjadi, PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan di Kalimantan Barat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Ia mengatakan PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik dan mengucapkan terima kasih atas pengertian, kesabaran, serta dukungan masyarakat selama proses pemulihan berlangsung. Selengkapnya dapat Anda simak juga, pendengar, dan dapat Anda pantau terus melalui laman Instagram PLN Kalbar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

ke Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari Piala Dunia, di mana penalti Mbappe berhasil bawa Prancis singkirkan Paraguay 1-0 di Piala Dunia 2026. Tim nasional Prancis berhasil melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0. Duel sengit babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field diselesaikan lewat eksekusi penalti dramatis Kylian Mbappe. Sejak peluit pertama berbunyi, Prancis langsung mengambil inisiatif serangan, pendengar, dan skuad asuhan Didier Deschamps tampil sangat dominan dengan mencatat penguasaan bola hingga mencapai 78%. Lini depan Les Blues yang dimotori oleh Mbappe, Ousmane Dembele dan juga Michael Olise terus membombardir pertahanan rapat lawan. Namun Paraguay bukan tanpa perlawanan, berkaca dari keberhasilan mereka menyingkirkan Jerman pada babak sebelumnya. Tim berjuluk La Albiroja ini menerapkan strategi pertahanan berlapis yang sangat disiplin. Ketangguhan kiper Paraguay Orlando Gil berulang kali mematahkan peluang emas yang didapatkan oleh para penyerang Prancis. Babak pertama pun ditutup dengan skor kacamata 0-0. Dan memasuki paruh kedua, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Prancis terus menggurung pertahanan Paraguay, sementara sesekali anak-anak asuhan Gustavo Alfaro mencoba melancarkan serangan balik melalui Miguel Almiron. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-67, gelandang Paraguay Diego Gomez melakukan pelanggaran di dalam kotak terlarang dengan menjatuhkan pemain pengganti Prancis Desi Reldowey. Dan wasit sempat menghentikan pertandingan untuk meninjau kembali VAR sebelum akhirnya menunjuk titik putih. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang tersebut, pendengar, melansir dari laman rri.co.id. Tendangan kerasnya pada menit ke-70 sukses mengecoh kiper Orlando Gil dan mengubah papan skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Prancis. Tertinggal 1 gol memaksa Paraguay keluar dari cangkang pertahanan mereka, kendati demikian tembok pertahanan Prancis yang digalang oleh William Saliba dan Dayot Upamecano tampil sangat solid dan tenang dalam meredam agresivitas serangan balik lawan di sisa waktu laga. Hingga wasit meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Prancis. Dengan hasil positif ini, pendengar, langkah manis Les Blues terus berlanjut ke babak perempat final Piala Dunia 2026, sedangkan perjuangan gigi Paraguay harus berhenti di babak 16 besar.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya, Nak. Lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Stunting adalah masalah gizi serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan anak dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi isu ini, peran ayah sangat penting. Ayah berkontribusi dengan memberikan dukungan emosional kepada ibu, menciptakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak. Keterlibatan mereka dalam perawatan sehari-hari dan pemberian makanan juga membantu menjaga kesehatan anak. Keterlibatan ayah dalam akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan dan imunisasi serta perencanaan ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh dalam memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup. Dengan kolaborasi antara ayah dan ibu, kita dapat mencegah stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan optimal.

Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta melansir dari laman komdigi.go.id mengenai berita hoax beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis MBG dihentikan dan MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Sayangnya berita ini hoax, pendengar. Faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi menghentikan program MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah informasi hoax. Dilansir dari laman kompas.com, MK masih belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk pembiayaan MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, informasi mengenai MK hentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan merupakan berita hoax.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan, beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Mengapa kita sering merasa mengantuk? Sering mengantuk dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kurangnya jam tidur, kelelahan, hingga penyakit tertentu. Bagi tubuh, tidur sama pentingnya dengan makan dan minum. Sayangnya, banyak dari kita yang mengabaikan kualitas dan kuantitas tidur.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Tahukah Anda salah satu penyebab terjadinya inflasi? Inflasi terjadi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi harga naik. Keyakinan bahwa harga barang dan jasa akan semakin naik di masa depan membuat konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi lainnya memperkirakan kenaikan harga dan mereka mulai bertindak sesuai dengan kondisi yang mereka perkirakan tersebut. Seperti kenaikan harga atau membeli lebih banyak sebelum harga itu naik, ini dapat mempercepat terjadinya inflasi karena perilaku tersebut bisa mendorong kenaikan harga secara nyata. Inflasi itu seperti pergi ke warung dan menyadari kalau uang Rp5.000 yang dulu bisa buat beli nasi, telur, dan es teh, sekarang cuma bisa buat beli plastik nasinya saja. Atau seperti saat dulu, uang Rp1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang Rp1.000 cuma bikin kantin bilang, "Parkir aja Rp2.000 loh, Kak."

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Kami hadirkan informasi kembali untuk Anda pendengar. Kali ini kami update informasi dari OJK Kalbar yang mengedukasi keuangan kepada masyarakat ya. Di mana Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat mencatat peningkatan kinerja sektor jasa keuangan sepanjang semester 1 2026 dan hal tersebut disampaikan oleh Kepala OJK Kalimantan Barat Rohma Hidayati dalam paparan perkembangan edukasi perlindungan konsumen dan kondisi sektor keuangan di Kedai Amoy Kuburaya pada Sabtu 4 Juli kemarin pendengar. Rohma Hidayati mengatakan penguatan literasi dan inklusi keuangan terus menjadi fokus OJK agar masyarakat semakin memahami manfaat sekaligus risiko penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. Menurutnya, edukasi keuangan yang masif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan sekaligus mencegah praktik investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal. Nah, berdasarkan data yang dipaparkan pendengar, perekonomian Kalimantan Barat menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,14% dengan inflasi tetap terkendali di angka 3,08%. Di sektor perbankan, total dana pihak ketiga atau DPK mencapai sekitar 90,75 triliun rupiah, sedangkan penyaluran kredit tercatat sekitar 53,92 triliun rupiah. Sementara itu aset perbankan mencapai 121,11 triliun rupiah. Rohma menjelaskan stabilitas sektor jasa keuangan yang terjaga menjadi modal penting dalam mendukung pembiayaan sektor produktif termasuk pelaku usaha UMKM. OJK Kalimantan Barat juga terus memperkuat layanan perlindungan konsumen melalui penyelesaian pengaduan masyarakat, pengawasan terhadap pelaku jasa keuangan, serta peningkatan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat. Nah, melalui sinergi dengan pemerintah daerah, pendengar, industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya, OJK berharap tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kalimantan Barat terus meningkat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Investasi dalam bentuk emas memiliki beberapa keuntungan. Kira-kira apa saja ya? Emas cenderung mempertahankan nilainya seiring waktu, menjadi sarana pelindung nilai saat inflasi meningkat. Apabila menambahkan emas ke dalam portofolio, dapat mengurangi resiko keseluruhan karena harganya seringkali bergerak berlawanan dengan aset lain seperti saham. Di sisi lain, emas merupakan aset yang sangat likuid dan dapat dijual di berbagai pasar di seluruh dunia. Selama ketidakpastian ekonomi atau krisis, emas seringkali menjadi pilihan investasi yang lebih stabil. Emas bisa diinvestasikan dalam bentuk fisik, yakni dalam bentuk batang, koin, atau melalui instrumen keuangan seperti ETF emas. Namun, yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan juga resiko dan biaya penyimpanan jika berinvestasi dalam bentuk emas fisik.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: kapan waktu dilarang tidur dalam Islam? Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidur sebelum sholat isya hukumnya makruh. Hal ini dikhawatirkan akan habis waktu sholat isya karena tidur terlalu lelap.
1: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
2: Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari Gerdayak Kalbar yang menggelar forum strategis, di mana Gerakan Pemuda Dayak Indonesia atau Gerdayak Kalimantan Barat menggelar konferensi Provinsi Konferprov kedua tahun 2026 di Hotel Haris Pontianak pada 3 sampai 5 Juli, ya, sampai hari ini. Di mana forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi ini mengusung tema eksistensi masyarakat Dayak di tengah arus globalisasi. Ketua Panitia Konferprov 2 Gerdayak Kalbar tahun 2026, Krisantus Heru Siswanto menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam suasana sehat, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Konferprov kedua merupakan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART organisasi sesuai dengan forum evaluasi kepengurusan, penyampaian laporan pertanggungjawaban, penyusunan program kerja sekaligus pemilihan kepemimpinan Gerdayak Kalbar untuk periode berikutnya. Sebanyak 42 peserta penuh mengikuti konferensi ini. Mereka merupakan utusan dari 14 Dewan Pimpinan Kabupaten atau DPK Gerdayak se-Kalbar dan masing-masing mengirimkan 3 delegasi. Terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara atau unsur pimpinan organisasi. Selain itu, pendengar, panitia menargetkan sekitar 200 peserta dan tamu undangan menghadiri rangkaian kegiatan. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai elemen, diantaranya Dewan Perwakilan Nasional Gerdayak Indonesia, unsur pemerintah Provinsi Kalbar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Paguyuban Multietnis, serta berbagai organisasi masyarakat lainnya. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi, membangun komunikasi, mempererat persaudaraan, serta meningkatkan kolaborasi lintas organisasi, lintas etnis, dan lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dan terakhir, pendengar, Konferprov kedua ini, melalui kegiatan ini Gerdayak Kalbar berharap lahir berbagai rekomendasi dan program kerja yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat peran pemuda Dayak sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah, pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar, hingga nanti dalam rangkaian Pontianak siang ini akan ditemani bersama rekan kami Andre Widianto. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Play square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Hazeddin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à ça.

0: sensación que me queda en este momento de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, porque el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar las

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know, Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak, karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia, Muhammad Sukor, mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result Alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Cross Shadow Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar, tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 133/PDT.G/2026/PN/PTK hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, saya Ureheria Nizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Mei 2026 telah memanggil Okta Lestari alias Okta yang beralamat di Jalan Marta Dinata, Gang Haji Ali nomor 24, RT 4 RW 12, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mas Niawati alias Imas sebagai penggugat lawan Okta Lestari alias Okta sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanija.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Dan di siang hari ini bersama saya Andri Widianto yang menemani Anda sampai dengan nanti jam 5 sore. Dan yang pastinya untuk di beberapa waktu ini, 1 jam ke depan, nanti kita bersama dalam sesi opsi obrolan siang ya. Nah, kebetulan cuaca di kota Pontianak nih untuk hari ini lumayan ya, panas-panas gimana gitu pendengar ya. Tapi yang mau jadi pertanyaan atau pembahasan kita di siang hari ini adalah terkait dengan tips dari Anda nih pendengar. Gimana sih cara mengatasi cuaca yang begitu panas ini versinya Anda gitu pendengar ya. Apakah dengan cara mandi dengan berendam es batu mungkin atau apa nih. Ya udah pokoknya langsung aja sharing ya nanti di siang hari ini. Dan Andre juga nanti akan kasih beberapa tips mungkin untuk kita bersama gitu pendengar ya, untuk di siang hari ini untuk bisa tahu gimana sih untuk mengatasi suhu udara yang panas ya, untuk di siang hari ini juga terutama gitu pendengar ya. Karena kayaknya lagi di mana-mana gitu ya, di belahan bumi manapun kayaknya lagi cuacanya cukup atau suhunya cukup panas ya untuk di beberapa waktu ini gitu pendengar ya. Nah pastinya jangan kemana-mana, yang mau gabung silakan nanti boleh gabung di 734-987, WhatsApp di 08 11 570 1042.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya di siang hari ini kita bersama membahas terkait dengan, nah ini ya, untuk di siang hari ini cuaca yang panas juga gitu pendengar ya. Dan yang pasti ini banyak di antara kita yang juga mungkin butuh yang namanya cairan tubuh gitu ya, untuk bisa menghindari kontak dengan matahari langsung dan menjaga sirkulasi ruangan. Tapi nanti Andre akan coba hadirkan informasinya untuk ruang dengar Anda pendengar. Dan tentunya di siang hari ini juga kami akan update terlebih dahulu untuk informasi di siang hari ini bersama dengan reporter kami Wilhelmus Putra, yang mana di kali ini nantinya akan menyampaikan informasi terkait dengan kebakaran di Jalan Tebu Gang Tengah mengakibatkan dua rumah hangus terbakar. Seperti apa informasinya Wilhelmus, silakan.
1: Baik, terima kasih Andre. Pendengar Pro 1 di mana saja berada dapat kami laporkan dari lokasi kejadian dua rumah hangus terbakar di Gang Tengah Jalan Tebu Kota Pontianak. Jadi informasi yang kami himpun bahwa memang kebakaran sendiri diperkirakan terjadi sekitar pukul 10 lewat beberapa menit, dan juga api begitu cepat menjalar sehingga penghuni rumah itu segera untuk keluar dari rumah menyelamatkan diri. Dan namun untuk material kerugian material ini diderita oleh penghuni berupa sertifikat dan sebagainya, ludes terbakar, hanya beberapa yang bisa diselamatkan, dan juga satu motor dari dua rumah tersebut juga hangus terbakar. Satu motor sempat diselamatkan dan oleh penghuni sendiri. Kami dapat informasi dari Wandi, penghuni rumah, yang sempat menceritakan kejadian bahwa memang ketika dihubungi pemadam kebakaran segera datang dan juga aliran listrik segera diputuskan untuk menghindari kejadian yang lebih parah lagi. Kemudian dapat kami laporkan juga sempat ada rumah di sebelah seorang terkunci di dalam kamar, namun segera didobrak oleh salah satu penghuni yaitu Wandi, yang merupakan masih kerabat dari penghuni rumah tersebut, sehingga berhasil mendobrak pintu sehingga ia berhasil menyelamatkan diri juga. Dan informasi yang dapat kami sampaikan Andre dan juga pendengar bahwa untuk pemadaman sendiri berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam. Begitu Andre.
0: Baik, terima kasih Willy untuk informasi dari Willy di siang hari ini. Dan tentunya peringat itu dia informasi yang disampaikan oleh reporter kami Wilhelmus Putra, yang mana tadi sudah disampaikan terkait dengan terjadinya kebakaran di Jalan Tebu Gang Tengah mengakibatkan dua rumah hangus terbakar. Dan pendengar, nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda di siang hari ini. Tapi juga nanti kami akan update juga beberapa informasi tadi ya, terkait dengan seperti apa sih untuk bisa mengatasi atau menghindari kontak langsung dengan matahari, apalagi dengan kondisi cuaca atau luar ruangan saat ini yang sangat panas juga gitu pendengar ya. Ya pastinya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Edil, tahu nggak? Bagusan saya ada baca soal tentang sensus ekonomi 2026.
1: Sama lah bang, saya pun baca gak, tapi sikit ya. Emang itu buat apa?
0: Jadi gini, sensus ekonomi itu bukan cuma ngitung angka sembarangan. Dari usaha kecil sampai usaha yang besar pun dicatat gak. Biar pemerintah punya data lengkap untuk buat kebijakan yang tepat sasaran.
1: Bagus tuh.
0: Tentulah, soalnya setiap data yang kita kasih itu secara tidak langsung, kita ikut bantu pemerintah ciptakan masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti kita kerja bukan cuma cari duit ya bang ya, tapi kita pun bisa bantu pembangunan.
0: Betul, andil kecil dari kita, tapi manfaatnya besar buat membangun ekonomi nasional. Maka jangan lupa, di tahun ini, ada sensus ekonomi yang dilaksanakan di bulan Mei sampai Agustus 2026.
1: Siap, jadi ikut andil dulu lah ya, baru makan.
0: Ayo, tapi pesan dulu lah ya, saya ikut andil lewat nasi goreng kan ya.

panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 102/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 22 Juni 2026, telah memanggil Huang Chihwen bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan P. Natuna nomor 22,

Dikan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 30 Juni 2026. Jurusita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kalau di siang hari ini, pendengar ya, kalau memang ngerasa cuaca cukup panas dan ya pastinya mengganggu aktivitas Anda gitu pendengar ya. Tapi kalau bisa, kita antisipasi gitu pendengar ya, dengan cara seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa gunakan pakaian yang longgar dan juga mungkin pakai sunscreen gitu ya, atau bahasa Indonesianya itu apa ya, tabir surya gitu ya. Dan ketika kita berada di luar ruangan gitu ya, pengen beraktivitas gitu pendengar ya. Dan supaya tubuh dan juga mungkin kalau ruangan sekitar kita juga kerasa lebih sejuk gitu ya, mungkin kita bisa melakukan beberapa hal yang mungkin simple aja gitu pendengar ya. Yang pastinya kalau untuk tubuh kita ya, kalau bisa sering-sering minum air mineral gitu pendengar ya. Dan jangan tunggu haus dulu baru minum air mineral. Dan kalau bisa sih memang minimal per hari itu tergantung ya kebutuhan masing-masing. Minimal sih ada yang bilang 2 liter per hari gitu ya. Jangan langsung 2 liter dalam sekali minum gitu pendengar ya. Kembung yang ada ya kan. Dan juga kalau bisa gunakan pelindung. Ya tadi ya, kayak pakaian yang longgar, topi, kacamata hitam mungkin ya, untuk melindungi mata juga gitu ya kan. Dan tadi pakai sunscreen, minimal SPF-nya itu 30 setiap kali keluar ruangan gitu ya. Dan atur pola makan juga, kalau bisa konsumsi buah-buahan yang kadar airnya itu tinggi gitu ya, kayak semangka atau mungkin melon gitu-gitu pendengar ya. Dan yang pastinya itu beberapa hal yang simple yang bisa kita lakukan gitu pendengar ya. Tapi kalau untuk menyejukkan ruangan, nah itu juga kita bisa melakukan dengan cara kalau bisa tutup jendela di siang hari. Karena dengan menghalangi sinar matahari masuk menggunakan gorden yang tebal atau mungkin kain penutup gitu pendengar ya, itu bisa mengurangi yang namanya panas itu masuk ke dalam ruangan kita gitu pendengar ya. Dan kalau bisa manfaatkan kipas angin. Dan ini caranya mungkin simple, sederhana juga. Kalau ada es batu gitu pendengar ya, semangkuk es batu aja gitu pendengar ya, taruh di depan kipas angin untuk menghasilkan embusan udara yang dingin gitu ya. Atau kalau sekarang sih udah ada pakai kipas yang ada airnya juga gitu pendengar ya, kayak di blow gitu ya kan. Terus juga AC mungkin bisa juga sih, itu lebih simple lagi gitu ya. Dan ya pastinya kalau bisa ventilasi di malam hari itu juga diperhatikan gitu pendengar ya. Jadi malam boleh buka jendela ketika malam hari, kalau mau tidur ya tutup gitu ya kan. Jadi ketika udara udah kerasa lebih sejuk, sirkulasinya udah bagus gitu ya kan, ya udah tutup lagi jendelanya gitu pendengar ya. Nah yang pastinya itu beberapa hal simple yang bisa kita lakukan gitu pendengar ya, untuk bisa mengatasi suhu atau cuaca yang cukup panas ya untuk beberapa waktu ini gitu pendengar ya. Nanti Andre akan hadirkan informasi juga lainnya untuk Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi
1: Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD tentunya atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: Toko sepeda di Jalan Tanjung Pura Pontianak alami kerugian akibat kebakaran.
6: Udah musibah namanya kan. Yang bisa kita ambil, yang bisa selamatkan saya.
5: Ekonomi syariah mendorong pertumbuhan sistem ekonomi di Kalimantan Barat.
7: Bagaimana kami bisa menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegratif?
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Minggu 5 Juli 2026, bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, peristiwa kebakaran yang melanda kawasan Jalan Tanjung Pura Pontianak pada Jumat sore kemarin menyisakan kerugian mendalam bagi para pelaku usaha. Salah satu yang terdampak yakni toko sepeda Elemen menelan kerugian puluhan juta rupiah. Berikut kita simak laporannya.
9: Pemilik toko sepeda di Jalan Tanjung Pura Pontianak Aci saat ditemu di lokasi kejadian Sabtu pagi menyebut sekitar 60 unit sepeda miliknya ludes dilahap si jago merah. Jika ditaksir kerugian material yang dialami mencapai puluhan juta rupiah akibat musibah kebakaran yang terjadi Jumat kemarin. Usai kebakaran itu terjadi, Aci berupaya mengamankan barang yang tersisa dan memindahkan ke rumah pribadinya menggunakan kendaraan roda 4. Aci menceritakan pada peristiwa kebakaran api mulai membesar sekitar pukul 3 sore, diduga bersumber dari bangunan tua di samping rukonya. Material bangunan didominasi kayu membuat api merambat dengan cepat, ditambah kendala akses air yang menyulitkan upaya pemadaman di lapangan.
6: Ya, mau diapakan lah, jadi pemadam pun tidak mampu ini dah, agak sedikit ini sih, kesulitan air juga sih kemarin. Dia mau keluarkan barang juga tidak bisa lagi kan, karena padatnya lalu lintas kan. Ya, kita pasrah lah, udah musibah namanya kan. Yang bisa kita ambil, yang bisa selamatkan saya, diikhlaskan lah tempatnya musibah ya.
10: Itu kalau kerugian ditaksir kira-kira berapa kok?
6: 4 juta lah.
10: Ya?
6: 4 juta.
10: Bulan juta ya.
9: Selain toko sepeda milik Aci, terdapat toko mebel yang menjual peralatan rumah mulai dari kasur hingga kursi kayu jati juga ikut terbakar. Kemudian agen tiket bus dan 4 ruko tempat tinggal warga berdempetan juga ikut terbakar, terutama pada lantai 2, 3, dan 4. Hingga saat ini para pemilik ruko yang berdampak masih melakukan pendataan barang-barang yang tersisa. Garis polisi atau polis lain juga telah dipasang di lokasi kejadian guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kebakaran yang terjadi. Muhammad Raukib melaporkan.
8: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Konferensi Provinsi atau Konferprov 2 Gerdaya Kalimantan Barat menjadi momen untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia organisasi. Ketua Umum DPN Gerdayak Indonesia menegaskan peningkatan kapasitas anggota diperlukan agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah secara kolaboratif. Kita simak laporannya.
11: Konferensi Provinsi 2 Gerakan Pemuda Dayak Gerdayak yang berlangsung di Hotel Haris Pontianak dihadiri peserta dari utusan Dewan Pimpinan Kabupaten Gerdayak dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Komtel Prof tersebut menjadi sarana evaluasi kepengurusan, penyusunan program kerja organisasi, penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta pemilihan kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerdayak Indonesia Yansen A. Binti mengharapkan melalui Komtel Prof ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota Gerdayak Kalimantan Barat.
12: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia daripada anggota Gerdayak ini, kita dapat berkontribusi positif untuk kemajuan daerah kita masing-masing. Kita akan mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan nasional yang ada di daerah ini. Demi kemaslahatan masyarakat kita di daerah Kalimantan Barat.
11: Gerdayak Kalimantan Barat meyakini bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Melalui Komtel Prof ini juga diharapkan lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan program kerja yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat peran pemuda Dayak sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah, pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Wilhemus Syarusani melaporkan.
13: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Pengembangan ekonomi syariah di Kalimantan Barat terus dipercepat. Bank Indonesia menggandeng berbagai lembaga dalam membangun ekosistem syariah yang terintegrasi, mulai dari pengelolaan wakaf produktif hingga percepatan sertifikasi halal. Langkah ini diyakini mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah. Berikut kita simak laporannya.
14: Membangun ekonomi syariah tidak cukup hanya mengandalkan sektor perbankan. Dibutuhkan sinergi lintas lembaga agar ekosistem syariah mampu tumbuh secara menyeluruh dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Atas dasar itu, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi melalui Forum Sinergi dan Aksi Keuangan Syariah. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, Badan Amil Zakat Nasional, hingga Badan Wakaf Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Doni Septadijaya saat acara media Berkabar di Pontianak mengatakan, kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan wakaf produktif, sekaligus mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat.
7: Bagaimana kami bisa menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegratif? Bagaimana bisa kita melakukan pengelolaan jifaf produktif? Bagaimana kami juga bisa mendorong yang namanya sertifikasi halal bisa dilakukan akselerasi, sehingga nanti pada akhirnya di bulan Oktober semua kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa terpenuhi.
14: Menurut Doni, apabila ekosistem ekonomi syariah telah terbentuk secara utuh dan semakin banyak pelaku usaha mengantongi sertifikat halal, sektor ini berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Doni menilai masih banyak aktivitas ekonomi syariah yang belum terdokumentasi dalam data statistik. Dengan pendataan yang lebih baik, kontribusi sektor ekonomi syariah diyakini akan semakin terlihat dan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di masa mendatang. Harmanta Wilhelmus Triputra melaporkan.
8: Kota Singkawang menyatakan siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov Kalimantan Barat 2026 yang dihelat mulai 5 sampai dengan 12 Juli 2026. Berbagai persiapan mulai dari venue pertandingan, akomodasi peserta hingga layanan kesehatan dan pengamanan telah diselesaikan menjelang pembukaan ajang tersebut. Berikut kita simak laporannya.
11: Kota Singkawang memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov 2 Kalimantan Barat 2026. Ketua Kormi Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babatin mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan telah memasuki tahap akhir. Menurut Mubarak, panitia bahkan telah menggelar geladi bersih di lokasi pembukaan yang berlangsung di Mes Daerah Singkawang bersama perwakilan kontingen dari kabupaten dan kota peserta. Sementara itu, dua daerah yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi dipastikan tidak mengikuti POR Prop 2 tahun ini. Selain kesiapan acara pembukaan, seluruh penginapan yang akan digunakan kontingen juga telah terdata dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.
15: Sebagai tuan rumah untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban kepada seluruh kontingen di berbagai kabupaten kota Kalimantan Barat, kami ucapkan selamat datang di kota Singkawang. Bertandinglah dengan semangat dan junjung tinggi sportivitas dan jadikan ajang ini sebagai sarana persaudaraan.
11: Mubarak menjelaskan 8 venue pertandingan telah melalui proses pengecekan sesuai standar dan dinyatakan siap digunakan. Sejumlah induk organisasi olahraga masyarakat atau inorga yang akan dipertandingkan antara lain senam, pencaksilat, barongsai, ketapel hingga panahan tradisional. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga menyiapkan layanan kesehatan dan sistem pengamanan. Sebanyak 5 unit ambulans, 1 ambulans layanan 119, dokter, tenaga perawat, serta petugas pengamanan disiagakan selama pelaksanaan Forprov. Mubarak mengajak seluruh peserta dan masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan suasana kondusif agar penyelenggaraan Forprov 2 Kalbar berlangsung aman, lancar, serta sukses menjadi ajang pempererat persaudaraan melalui olahraga masyarakat. Syarusani melaporkan.
8: Sekian waktu berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita bersama dalam sesi Indonesia Banget, dan yang pastinya Anda bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Yuk langsung aja merapat, ada siapa di sana sudah menanti, antar sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Banget, Bang Andre.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Juleha Pancabakti.
0: Oke, Kak Juleha di Pancabakti, apa kabarnya hari ini? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Pokoknya cerah hari ini, walaupun panas bedengkang.
0: Panas bedengkang ya. Oke, mau dengarkan lagu yang mana, cewek-cowok?
1: Yang cewek.
0: Yang cewek, ada Gia Intrawari dengan Bucket List. Terus ada juga miliknya BCL dengan Love Story. Terus yang cewek ini masih ada lagi miliknya Blink dengan Sejuta Rasanya. Kemudian ada Brisia Jodi dengan Kisah Baru Orang Lama. Kemudian ada juga Cassandra Cinta Terbaik.
1: Cinta Terbaik ya.
0: Cinta Terbaik. Oke deh, siap. Mau sapa salamnya buat siapa tuh?
1: Sapa salam buat Andre sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pulangnya hati-hati. Buat Bang Hendra yang ada di Mempawa.
0: Iya. Yeah.
1: Yang sangat ganteng. Cakep. Yalah, salam sayang, salam persahabatan selalu, salam persaudaraan selalu buat Bang Hendra.
0: Oke deh.
1: Buat Wardi juga yang ada di Sungai Rengas bersama bapaknya, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat Kak Emma Silpa dengan Bang Junai.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Rusi, Kak Nurjana. Cik Nur, Bang Yahya, Kak Anissa, Ibu Anna, Mak Kam, Bu Ajah Arbia, buat Bang Deden, buat Bang Sajudin yang ada di Minahasa, buat lagi Bang Syukur, Kak Tina, Manjang Sisi dan emailnya, buat Bang Awi, buat siapa lagi ya? Kak Tini, buat Mama Etik, Mama Mukmin.

0: Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
1: Iya, Bu Ana. Sehat, Bu Ana?
0: Alhamdulillah sehat. Tapi panas berdengkang, Andre.
1: Bukan nama sama lah nih. Nah, mau dengarkan lagu yang mana nih, Bu Ana?
0: Lagu tadi aku tadi lupa. Dan yang ketiga yang mana tuh? Pokoknya di atas dari yang Yulaiha minta.
1: Andre, coba bacakan dulu ya. Ini ada Gia Indrawari dengan Bucket List. Terus ada BCL dengan Love Story. Ada Blink dengan Sejuta Rasanya.
0: Nah, itulah Andre.
1: Sejuta Rasanya. Oke deh, siap. Mau
0: sapa salamnya? Pertama buat Andre, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andre Yopan, Emma Selva, Bang Duna, Duna dan Bang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Ani Maharani, Mak Kam, Mak Anja Siti dan ini Anista, Ismail Jungka, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Dedi, Bang Batiar, Bang Ani Sanjaya, sama ayangnya Julaiha, Bang Yahya Wardi, Fiona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Amoy, Dina, Koko Andi, Koko Ali, Mbak Kako, Elmi, Mbak Naci, Bang Alimin, Pak Usub Usri, Tia, Ella, Nia. Nah, buat semua lah ya. Andre ya.
1: Siap.
0: Buat Andre kebahagiaan, makasih.
1: Sama-sama, kembali kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Satu penelpon lagi, 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Yahya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Yahya, mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
2: Cewek cowok.
1: Yang cowok ada Run dengan Pandangan Pertama. Terus ada Rizky Febian dengan Cukup Tahu. Ada Cakrakan dengan Salah Tapi Baik. Ada Dona Maulana dengan Menari Sampai Tua. Ada Hindia dengan Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Terus ada Ariel Noah bareng sama Divki Halif dengan Cinta Yang Diam. Ada Firsa Besari dengan Garis Waktu. Ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.
2: Ini itu ya, itu apa yang Cinta Yang Diam.
1: Cinta Yang Diam. Oke deh, siap. Mau sapa salamnya buat siapa tuh?
2: Buat itu ya, Fotokopi Kak Jul ya.
1: Oke deh, Fotokopi Kak Jul ya.
2: Iya. Nah, buat Andre yang bertugas, semoga sukses selalu.
1: Amin, alhamdulillah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana dulu ya. Kita ke beberapa lagu dulu untuk menemani Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik. Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
3: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
2: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
3: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam. Untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
3: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba

0: menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kembali peringkat masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di Indonesia banget. Dan lanjut lagi yuk. Ada siapa di sana sudah menanti, langsung aja Andres apa ya untuk di siang hari ini. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Indonesia banget, Cek Nur, apa kabar?
1: Baik hati.
0: Cek Nur kita yang gemuk ke dempung katanya ya.
1: Gemuk ke dempung, saya ceria okay. Sepanjang hari.
0: Harus dong ya.
1: Harus, ceria sepanjang hari.
0: Ceri lagi melanglang buana dia.
1: Oh, itulah kemana dia ya?
0: Biasa, lagi melanglang buana.
1: Oh, kali dia nih. saya pilih lagu dari BCL.
0: Kan? BCL, Love Story belum.
1: Nah, itu ya lah.
0: Oke deh,
1: buat
0: siap.
1: Buat Andre, sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Lanjut.
0: Boleh.
1: Siap kemana-mana. Malam. Orang rumah ni suka tak dengar radio ni. Rumah Andre ni.
0: Kadang dengar, kadang tak ada. Biasa.
1: Oh iya ke? Mudah-mudahan dia mendengar, terhibur.
0: Amin.
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Kirim-kirim rasa sekali untuk orang rumah dulu. Buat Bang Jafar, Amoy ya, abah dan uminya juga. Buat Anna dari Bang Andriopan. Buat Mak Kam, buat Aja Arpia. Lanjut. Pak Mok sama Mak Mok. Ada Wardi sama Mak Yohana. Juga Kak Ani Gang Koma, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi di nombor 9. Bang Rosi Nurjana. Lanjut, ada sekompong di Selat Panjang. Bang Suko Tina yang masih lepas, Bang Junai, Bu Ana udah dah. Lanjut. Ada Kandai Yahya, Mak Edward Singa, Julaiha, Bang Hamdan Hana juga, Bang Boyka. Lanjut. Ada juga ini Anita 40 AC, Anita di Landa. Juga Bang Kiki, Buah Kakong. Kang Tabib, Ade. Lanjut. Ada Kendra, Mak Anjang Siti, Emil, lanjut. Yang sekompong ada di Sambas. Buat Pak Usu Gusri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Wan Usu Wanaci, Bang Teelak Tiannya, Pak Pon di Singkawang, buat Lanius juga. Yang air Bang Deden, Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan, Diona di Kupang, yang lain mua-mua tanpa terkecuali. Dari Bang Amin Sanjaya, Awi lupa apa ya, Bang Batiau, sampai nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua tanpa terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Bungkus habis.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Cek Nur ya, udah merapat ya. Dan lanjut, ini ada dari siapa ini? Mama Nurul ya. Oke, Mama Nurul katanya, assalamualaikum Mas Andre, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nurul katanya lagunya ikutan aja. Salamnya fotokopi Bu Ana dan Kak Juleha ya tadi ya. Dan buat Bang Roy juga yang apa nih, buat Andre katanya, terima kasih banyak, sama-sama kembali kasih untuk Mama Nurul ya. Sehat selalu Mama Nurul. Di belakangnya Mama Nurul ada Bang Hendra di Mempawah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia banget Bang Andre.
0: Indonesia banget Bang Hendra. Sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh Bang Hendra, mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
2: Love Story dari BCL.
0: Love Story tadi udah di pick dah, udah diambil.
2: Oh udah ke? Yang lainnya Bang?
0: Ada, mau yang cewek? Yang cewek ada Kisah Baru Orang Lama berisi boleh, aja boleh. Nih. Boleh?
2: Boleh.
0: Oke,
2: boleh,
0: siap. Mau sapa salamnya buat siapa tuh?
2: Andre. Ya, maknya ngomong gak nih?
0: Ini bisa dioper-oper nih ya. Waalaikumsalam. Terdengar tuh suaranya nih. Nanti lagunya ikutan aja ya.
3: Ikutan aja ya, Andre ya.
0: Boleh.
3: Ikutan saja. Bunda.
2: Hancur
0: emang.
3: Bunda tak mau ikut betul, subhanallah itu kan.
0: Oh. Nah,
2: subhanallah.
0: Oke lah.
3: Alhamdulillah ya untuk Indra di bawah ya, selalu itu yang ganteng yang kopi pernah masak yang siang malam sore. Bener Kak Lung Kak Nga. Bang Imran Ahmad, Bang Dino, Pak Anies Anjaya, Bang Jek, Aura Pak Mo, terus Mas Shantan, Abang Sukur, terus Kak Tina, terus Bang Japar, Kak Nila, Mak Keranja Haldia, terus semua.
0: Ya. Oke deh. Siap. Siap.
3: Salam kangen.
0: Oke. Ah, kaulah. Oke deh Bang Hendra.
2: Saya salam semoga untuk semua pendengar.
0: Oke deh, siap.
2: Bang Hendra, saya ucapkan banyak makasih. Semoga sehat selalu Bang Andres.
0: Waalaikumsalam. Siap. Oke. Okay. Oke, baik. Ya udah kalau gitu pendengar langsung aja yuk kita berangkat dengan beberapa lagu berikutnya dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.
3: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
4: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
3: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
4: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
3: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
4: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
3: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
4: Nah, itu baru.

0: Edil, tahu nggak? Bagusan saya ada baca soal tentang sensus ekonomi 2026.
1: Sama lah bang, saya pun baca gak. Tapi sedikit ya, emang itu buat apa?
0: Jadi gini, sensus ekonomi itu bukan cuma ngitung angka sembarangan. Dari usaha kecil sampai usaha yang besar pun dicatat gak. Biar pemerintah punya data lengkap untuk buat kebijakan yang tepat sasaran.
1: Bagus tuh.
0: Tentulah, soalnya setiap data yang kita kasih itu secara nggak langsung, kita ikut bantu pemerintah ciptakan masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti kita kerja bukan cuma cari duit ya bang ya, tapi kita pun bisa bantu pembangunan.
0: Betul, andil kecil dari kita, tapi manfaatnya besar buat membangun ekonomi nasional. Maka jangan lupa, di tahun ini, ada sensus ekonomi yang dilaksanakan di bulan Mei sampai Agustus 2026.
1: Siap, jadi ikut andil dulu lah ya, baru makan.
0: Ayo, tapi pesan dulu lah ya, saya ikut andil lewat nasi goreng kali ya. Yo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber.

0: yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kesetiaan menjadi barang mahal. Ketika kata maaf terlalu sulit untuk diucap. Ego siapa yang sedang kita beri makan?

Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti sesi kali ini untuk sesi Indonesia Banget. Dan nanti akan ada beberapa lagu penutup di ruang dengar Anda. Dan kami juga informasikan pendengar nanti akan berkumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk kali ini pada pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Tapi Bu, aku
1: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, Kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah.

0: Pak, ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
0: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: OJK Kalimantan Barat edukasi menjangkau seluruh masyarakat.
2: Jadi kalau misalnya dari online sendiri bisa diakses melalui idepkuojk.go.id.
1: Kormi Singkawang matangkan persiapan tuan rumah for Prof 2 Kalimantan Barat.
3: Selamat datang di Kota Singkawang. Kita minta dengan semangat dan junjung tinggi sportivitas

0: Itu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Andre Widianto, inilah pokok-pokok berita. Dan pendengar, informasi pertama yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat terus memperkuat literasi dan perlindungan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital sepanjang semester 1 2026, di mana ribuan masyarakat telah mendapat edukasi, sementara pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal juga terus diperketat.
1: Ribuan warga Kalimantan Barat mendapat edukasi keuangan sepanjang semester 1 2026 sebagai upaya meningkatkan literasi sekaligus mencegah maraknya aktivitas keuangan ilegal. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat melalui Humas Rizha Ramadhani mengatakan sepanjang semester 1 2026 pihaknya telah menggelar 55 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang diikuti 3.581 peserta di berbagai kabupaten dan kota. Selain edukasi, OJK juga memperkuat perlindungan konsumen. Hingga Juni 2026, tercatat 6.946 layanan OJK checking serta 120 layanan konsultasi, informasi, dan pengaduan yang diterima melalui layanan langsung maupun aplikasi.
2: Jadi kalau misalnya dari online sendiri bisa diakses melalui idepkuojk.go.id, dan untuk konsultasi pengaduan sendiri ada 96 total layanannya, baik pemberian informasi maupun pengaduan. Nah, ini dari sisi pengaduan sendiri, ada yang masuk ke APPK atau kontak 157 ya, aplikasi portal pelindungan konsumen, sebanyak 24 layanan di mana ada 6 pengaduan dan juga 18 pertanyaan.
1: Rizha menambahkan, OJK juga mengencarkan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui 19 kampanye edukasi yang menjangkau 2.278 peserta, sekaligus melakukan penanganan terhadap berbagai indikasi praktik keuangan ilegal dan penyalahgunaan nama OJK. OJK Kalimantan Barat menghimbau masyarakat untuk tidak memastikan legalitas lembaga jasa keuangan sebelum bertransaksi, serta segera melaporkan dugaan penipuan atau investasi ilegal agar terhindar dari kerugian. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UID Kalimantan Barat melakukan pengaturan pasokan listrik di sejumlah wilayah akibat gangguan teknis pada salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berkapasitas besar. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Kalimantan Barat, Muklis Zarkasih, menjelaskan gangguan tersebut disebabkan kebocoran boiler pada salah satu unit pembangkit sehingga kemampuan pasok sistem kelistrikan Kalimantan Barat mengalami penurunan dan belum dapat beroperasi secara optimal. Untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan serta mencegah gangguan yang lebih luas, PLN menerapkan pembatasan aliran listrik secara terukur di sejumlah wilayah sesuai kebutuhan operasional. Meski demikian, Muklis menegaskan kondisi tersebut tidak berkaitan dengan ketersediaan energi primer maupun pasokan batubara yang saat ini dipastikan dalam kondisi aman. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengevaluasi capaian kinerja seluruh perangkat daerah melalui pelaksanaan Coffee Morning bersama jajaran kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petiti Jumat 3 Juli 2026. Evaluasi tersebut difokuskan pada realisasi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan sinergi guna mempercepat terwujudnya visi pembangunan Kalimantan Barat 2025-2029 yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa setiap perangkat di daerah itu harus memastikan seluruh program dan anggaran yang dijalankan selaras dengan visi pembangunan, yaitu terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan juga berwawasan lingkungan.
3: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, dan Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dan kami lanjutkan kembali pendengar informasi di sore hari ini memasuki musim penyu bertelur. Kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Belacan, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur dan pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur agar aman dari bahaya.
4: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
5: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
4: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
6: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
4: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kota Singkawang menyatakan siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov 2 Kalimantan Barat yang akan dihelat mulai 5 sampai dengan 12 Juli 2026. Berbagai persiapan mulai dari venue pertandingan, akomodasi peserta hingga layanan kesehatan dan juga pengamanan telah diselesaikan menjelang pembukaan ajang tersebut. Berikut kita simak laporannya.
7: Kota Singkawang memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov 2 Kalimantan Barat 2026. Ketua Kormi Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babatin mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan telah memasuki tahap akhir. Menurut Mubarak, panitia bahkan telah menggelar geladi bersih di lokasi pembukaan yang berlangsung di Mes Daerah Singkawang bersama perwakilan kontingen dari kabupaten dan kota peserta. Sementara itu, dua daerah yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi dipastikan tidak mengikuti Forprov 2 tahun ini. Selain kesiapan acara pembukaan, seluruh penginapan akan digunakan kontingen juga telah terdata dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.
8: Singkawang sebagai tuan rumah untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban kepada seluruh kontingen dari berbagai kabupaten kota Kalimantan Barat, kami ucapkan selamat datang di Kota Singkawang. Bertandinglah dengan semangat dan junjung tinggi sportivitas dan jadikan ajang ini sebagai sarana persaudaraan.
7: Mubarak menjelaskan 8 venue pertandingan telah melalui proses pengecekan sesuai standar dan dinyatakan siap digunakan. Sejumlah induk organisasi olahraga masyarakat atau inorga yang akan dipertandingkan antara lain senam, pencaksilat, barongsai, ketapel hingga panahan tradisional. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga menyiapkan layanan kesehatan dan sistem pengamanan. sebanyak 5 unit ambulans, 1 ambulans layanan 119, dokter, tenaga perawat, serta petugas pengamanan disiagakan selama pelaksanaan Forprov. Mubara mengajak seluruh peserta dan masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan suasana kondusif agar penyelenggaraan Forprov 2 Kalbar berlangsung aman, lancar, serta sukses menjadi ajang pempererat persaudaraan melalui olahraga masyarakat. Syarusani melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
10: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Membawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kayung Utara, Katapang, Landak, Sanggau, Skadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Senin 6 Juli 2026, kami perakirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Iskandar, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Eh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

0: Ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
0: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
0: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan kali ini informasi kami hadirkan untuk rekan-rekan Anda pendengar terkait dengan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Permintaan buku tulis dan berbagai perlengkapan sekolah di toko buku Juanda Pontianak ini mulai mengalami yang namanya peningkatan pendengar, dan antusiasme masyarakat juga diperkirakan akan terus bertambah mendekati hari pertama masuk sekolah. Dan menurut manajer toko buku Juanda, Junita, mengatakan bahwa jumlah pengunjung dalam beberapa hari terakhir terus meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasa, dan mayoritas pelanggan itu datang untuk membeli kebutuhan sekolah. Dan itu dia peringkat informasi untuk Anda, dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

untuk Anda yang sudah bersama saya Andrew Widianto dari jam 11.30 menit tadi sampai dengan sekarang hampir mendekati pukul 6 ya. Dan yang pasti ini 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan ada rekan Meiti yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Dan nanti juga jangan lewatkan untuk pertandingan di dini hari nanti di jam 3 ya. Dan diikuti nanti ada di jam 7 pagi juga ada besok ya pendengar ya. Dan yang pastinya pendengar, sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf seandainya ada salah-salah kata. Dan nanti akan ada beberapa lagu penutup untuk Anda pendengar di sore hari ini. Dan semoga menjadi sore hari menyenangkan untuk Anda semuanya pendengar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani hari Minggu Anda, ya, Minggu malam lebih tepatnya, ya. Pada hari ini 5 Juli 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan rangkaian musik dan juga informasi hingga pukul 19-nya pendengar, ya. 19 hingga 19.30-nya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi dari seluruh Indonesia, ya, malam hari ini. Juga jangan lewatkan 19.30 hingga 20-nya kami hadirkan mimbar agama Hindu, ya pendengar. Lalu juga dilanjutkan dengan mini drama, lalu ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan jangan lupa 21 hingga 23-nya kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, ya. Jadi pastikan Anda bergabung bersama kami nanti di 734987, bisa juga di 0811570142. Dan untuk Anda pendengar yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di 17:54 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Semakin banyak keinginan, semakin diperbudak. Inginlah selalu taat kepada Allah. Niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita.

Banyak orang punya keinginan, tapi sedikit yang mau bersusah payah meraihnya. Cinta Allah adalah sesuatu yang tinggi, maka tebusan untuk itu tentu sangatlah mahal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi telah dikumandangkan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Pendengar ya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghribnya ya. Dan juga untuk Anda selamat petang ya, untuk yang baru bergabung bersama saya di sore hari ini. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan juga, pendengar hati-hati di jalan. Saya tahu kalau hari Minggu itu memang biasanya beberapa pusat perbelanjaan, tempat hiburan gitu ya di kota Pontianak, baik itu keluarga, bisa bersama keluarga ataupun mungkin bersama teman-teman, biasanya akan sedikit ramai ya di malam hari ini. Pendengar, walaupun besok Senin, tapi ya namanya hari Minggu, tetap biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Hati-hati di jalan untuk Anda, mungkin ada yang sudah selesai dengan acara kumpul-kumpulnya, mau pulang gitu ya. Hati-hati di jalan. Atau mungkin untuk Anda ada yang baru mau berangkat nih ya, mau makan malam di luar misalnya, boleh ya. Pastinya di malam hari ini hati-hati di jalan pendengar, terutama untuk Anda yang memang melewati area-area yang ramai begitu ya. Tapi jangan salah, untuk Anda yang mungkin melewati jalanan yang sepi sekalipun, tetap harus waspada. Kenapa? Karena terkadang jalan-jalan sepi itu membuat kita terbuai ya. Kita jadi kadang, ah ngebutlah mumpung sepi. Aduh, jangan pendengar ya. Karena kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ya, kecelakaan tunggal gitu ya, karena memang keteledoran kita, entah ngebut dan sebagainya, itu banyak terjadi ya. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin berada di jalanan yang ramai, tetap hati-hati juga pastinya, demi keselamatan kita dan orang lain. Yang jalanannya sepi juga sama ya, tetap hati-hati di jalan. Kayaknya memang kalau keluar rumah, mau gimana pun, mau naik motor, naik sepeda, naik mobil, jalan kaki, ya tetap harus hati-hati ya. Pendengar, ada aja gitu ya yang bisa mengancam nyawa kita. Waspada adalah nomor satu pendengar ya. Banyak sekali lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk menemani petang Anda pendengar ya. Selanjutnya akan ada satu lagu dari Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Rilas pemberitahuan putusan nomor 65 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, memberitahukan kepada Martinus Subianto, Jalan Gusti Hamzah Gang Nur 5 nomor 1, RT 2 RW 12, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 20 Mei 2026 dalam perkara antara Yulianti sebagai penggugat lawan Martinus Subianto sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut, mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak. 4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama anak pertama diberi nama Mercia Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 Agustus 2016. Anak kedua diberi nama Grizel Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 11 November 2018. Berada dalam pengasuhan penggugat dengan tidak mengurangi hak tergugat untuk menjalankan hak dan kewajiban tergugat sebagai orang tua. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini. 6. Memerintahkan kepada tergugat dan penggugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. 7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda, kita cek dulu untuk stok ataupun ketersediaan darah ya di UTD PMI Kota Pontianak. Datanya update per hari ini pendengar ya, Minggu 5 Juli 2026, tapi ini update-nya tadi pagi ya. Jadi nanti kalau memang Anda membutuhkan darah boleh hubungi pihak PMI seperti itu ya. Baik, untuk golongan darah A ini tersedia 29 kantong, terdiri dari 28 kantong whole blood ataupun WB, lalu 1 BRC ataupun packet red cell ya, ataupun sel darah merah, dan 0 TC ataupun trombosit konsentratnya ya. Jadi golongan darah A total ada 29 kantong. Lalu untuk golongan darah B ada 31 kantong, terdiri dari 25 kantong whole blood, 6 kantong packet red cell, dan juga 0 untuk golongan trombositnya. Untuk golongan darah O ada 59 kantong pendengar, lalu juga untuk golongan darah AB-nya ada 11 kantong ya untuk darah tersebut. Jadi untuk Anda mungkin ada yang membutuhkan darah, boleh langsung saja hubungi PMI ataupun mungkin merapat ke sana. Atau untuk Anda yang memang sudah waktunya donor darah, boleh pendengar ya. Tapi memang ada beberapa yang perlu diperhatikan. Misalnya ya, pastikan Anda tidur cukup, lalu perbanyak juga minum air putih, wajib sarapan atau makan dulu sebelum donor darah ya. Lalu juga cukupi asupan zat besi dan vitamin C, hindari aktivitas berat, dan gunakan pakaian yang nyaman ya saat akan melakukan donor darah ya, biar nanti mudah untuk ngegulung ini pakaiannya gitu ya. Itu dia untuk stok darah dan juga beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan donor darah ya. Ini menurut bersumber dari website PMI ya pendengar ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, masih cukup banyak informasi yang akan saya sajikan di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: 1, 2, 3. Kuatkan aku bro, laki sejati.
6: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
5: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
6: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
5: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
6: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
5: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
6: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 187/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 18 Juni 2026, telah memanggil Surya Tamanggung, bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim, nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 25 Juni 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsi menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsi tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 133 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Mei 2026 telah memanggil Okta Lestari alias Okta yang beralamat di Jalan Marta Dinata, Gang Haji Ali nomor 24, RT 4 RW 12, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mas Niawati alias Imas sebagai penggugat lawan Okta Lestari alias Okta sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri.

Pendengar, sesaat lagi tepatnya pukul 19.00 kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif, dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
7: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
11: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
16: Baru ada seminggu.
11: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya semenu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya, iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
3: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand,

0: ya. Jadi juga insya Allah bisa bersatu dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ratnunger, orang bangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita menyimak mimbar agama Hindu dengan tema mengenal ajaran Nawawida Bhakti dalam kitab suci Bhagavad Gita yang akan disampaikan oleh Ilan Riastuti Ningrum SAG selaku penyuluh agama Hindu Kabupaten Sambas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Swastiastu. Om Awiknam Astu Namo Sridam. Om Namo Saraswati Jayaya Nama. Umat Sedharma yang berbahagia, angayu bahagia dan rasa syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas anugerah dari beliau hingga detik ini kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kembali lagi bersama saya Ibu Ilan Riastuti Ningrum, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sambas. Mimbar Hindu pekan ini mengangkat tema mengenal ajaran Nawa Wida Bhakti dalam kitab suci Bhagavad Gita. Umat Sedharma, dalam ajaran Hindu sejatinya tidak ada batasan waktu bagi umat Hindu untuk melaksanakan persembahan karena Tuhan ada di mana-mana. Artinya, bhakti bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 52 berbunyi seperti berikut.

artinya. Arjuna yang baik hati hanya melalui bakti yang murni dan tidak dicampur dengan kegiatan yang lain. Aku dapat dimengerti menurut kedudukanku yang sebenarnya, yang sedang berdiri di hadapanmu, dan demikian aku dapat dilihat secara langsung. Hanya dengan inilah engkau dapat masuk ke dalam pengertianku. Umat Sedharma, sloka di atas mengatakan bahwa tidak ada batasan untuk kita berbakti memuja Tuhan. Tidak ada batasan dengan cara kita memujanya atau siang hari, malam hari, pagi hari dengan Trisandia, malam hari kita ditambah berjapa ataupun samadhi silahkan. Bahwasanya yang hanya diperlukan untuk memuja Tuhan adalah bakti atau mengenal Tuhan itu sendiri dalam berbagai manifestasi beliau. Mengenai bakti dalam memuja Tuhan juga dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita bab 18 sloka 55 sebagai berikut.

Artinya, seseorang dapat mengerti tentangku menurut kedudukanku yang sebenarnya sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa hanya dengan cara bakti. Apabila ia sudah sadar akan diriku sepenuhnya melalui bakti seperti itu, ia dapat masuk ke dalam kerajaanku. Dari pengertian sloka di atas, bakti merupakan jalan yang diperlukan oleh umat Hindu pada zaman modern ini untuk senantiasa menghayati, memahami, dan menciptakan konektivitas dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bakti Yoga adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Brahman melalui sujud bakti dengan rasa cinta kasih dan dilakukan dengan pikiran terpusat kepada Sang Yang Widi. Seorang bhakta memuja Brahman yang saguna atau berkepribadian yang diwujudkan dalam arca atau pratima, bukan berarti umat Hindu menyembah patung. Sebab tujuan dari perwujudan Tuhan menjadi arca atau pratima adalah sebagai media untuk memusatkan pikiran kita kepada Sang Brahman. Dengan demikian, pratima ataupun arca adalah simbol atau gambar yang memiliki wujud sifat-sifat Tuhan. Wujud sifat-sifat Tuhan atau yang lebih dikenal dengan awikara. Tuhan mempunyai sifat awikara tidak berubah-ubah. Nah, umat Hindu, di dalam kitab Bhagavata Purana Kanda 7 bab 5 sloka 23 diceritakan juga di dalamnya mengenai seseorang penyembah Krishna yang mulia bernama Prahlada yang menguraikan 9 bentuk bakti atau Nawa Wida Bakti kepada Tuhan yang saguna sebagai berikut. Srawanam Kirstanam Wisna Smaranam Pada Sevana Archanam Vandanam Dasyam Sakam Atmani Vedanam. Artinya, bakti kepada Sang Yang Wisnu dapat dilakukan dengan cara Srawanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, dan Atmani Vedanam. Berikut ini akan saya uraikan lagi. Nawa Wida Bakti itu terdiri dari apa? Terdiri dari 9 bakti. Yang pertama yaitu Srawanam Bakti adalah bakti dengan cara mendengarkan kegiatan-kegiatan tentang Tuhan, mendengarkan pitutur yang baik. Yang kedua, Kirtanam Bakti, bakti dengan cara melantunkan, menghafalkan lagu-lagu suci atau menyanyikan secara berulang-ulang nama-nama suci Brahman. Yang ketiga, Smaranam Bakti adalah bakti dengan cara mengingat-ingat nama dan wujud Tuhan. Yang keempat, Padasevanam Bakti adalah bakti dengan cara menyembah kaki Padma, ide Sang Yang Widiwasa. Yang kelima, Archanam Bakti, bakti dengan cara melakukan pemujaan kepada Tuhan melalui arca. Yang keenam, Vedanam Bakti adalah bakti dengan cara membaca sloka-sloka di dalam kitab suci Weda maupun sastra suci lainnya. Yang ketujuh, Dasyam Bakti, artinya bakti dengan cara pengabdian dan pelayanan. Delapan, Sakyam Bakti adalah bakti dengan cara mengadakan hubungan dengan Tuhan seperti bersahabat dengan Tuhan. Yang kesembilan, Atmani Vedana Bakti adalah bakti dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya tanpa mengharapkan apapun dari beliau. Dalam proses pelaksanaannya, ajaran bakti dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu apara bakti dan para bakti. Apara bakti adalah cinta kasih yang perwujudannya masih lebih rendah dan dilakukan oleh mereka yang belum mempunyai tingkat kerohanian atau kesucian tinggi. Pada tingkatan ini, manusia melakukan pemujaan untuk menggunakan upacara-upacara yatnya atau sarana-sarana upakara seperti daun, bunga, air, buah. Nah, umat Hindu, sementara para bakti adalah seseorang yang memuja Tuhan tidak lagi memohon atau mengharapkan balasan dari Tuhan. Jadi bakti inilah yang harus dilakukan sepenuhnya. Karena pada tingkatan ini manusia melaksanakan bakti dengan menggunakan mantra dan nyanyian-nyanyian suci atau pujaan.
Kebanyakan umat Hindu memilih ajaran aparabhakti yang pelaksanaannya diwujudkan melalui upacara-upacara, yakni

Adiyaya 9 Sloka 22 sebagai berikut. Ananyas cintayo yantomam yejanah pariyupasate tesam nitya biyuk tanam yoga samam fahami aham. Artinya, mereka yang senantiasa berbakti kepadaku, merenungkan aku selalu, kepada mereka aku bawakan segala kebutuhannya dan kulindungi segala miliknya. Sloka di atas memberikan cerminan kepada manusia untuk senantiasa berbakti kepada Tuhan dengan wujud bakti, apapun asalkan bersifat tulus. Nah, umat Hindu, dalam tingkatan kerohanian yang tinggi atau para bakti, seorang bakti tidak melakukan permohonan hanya dengan meminta-minta, melainkan sebuah permohonan yang tulus disertai dengan beragam bentuk baktinya seperti berjapa, seperti memberikan persembahan. Namun meskipun memiliki tingkat kerohanian yang rendah seperti itu, manusia sepatutnya melakukan baktinya kita ingat dengan cara apa? Dengan cara tulus. Jadi pondasi untuk melakukan bakti adalah ketulusan hati. Nah, dari pemaparan mengenai bakti, dapat kita simpulkan bahwa bakti sangat perlu diaplikasikan untuk memuja Tuhan. Untuk melakukan persembahyangan baik pada hari raya Kuningan atau hari raya apapun, jangan lupa bahwa Tuhan adalah tempat kita untuk kembali. Umat Hindu yang berbahagia, hal ini harus kita renungkan bersama. Apa sih tujuan kita untuk berbakti? Tujuannya untuk apa? Landasannya apa? Dasarnya apa? Landasannya yaitu keteguhan hati, ketulusan hati. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai moksa, moksarya jagaditaya ca iti dharma, kembalinya kita bersama Sang Yang Kuasa. Umat Hindu, hal ini atau pemaparan saya tersebut yang sudah saya jelaskan beruntun tadi, kita harus berusaha untuk melaksanakannya. Dari mungkin bisa dimulai dari keluarga kita atau orang-orang terdekat kita. Marilah kita ajak bersama. Ayo kita semangat ke pura. Ayo kita semangat melakukan bakti. Karena dengan membangun kesadaran kepada umat kita, kita bisa juga memberikan, kita bisa juga mendapat semangat dari mereka. Umat Hindu, dalam ajaran bakti, kita tidak harus melakukan upacara yang mewah, tidak seperti itu. Asalkan kita aktif, misalnya aktif dalam melaksanakan Trisandhya pagi, siang, dan sore. Aktif dalam berjapa. Berjapa bisa dimulai dari mantra yang rendah dulu, bukan yang rendah, maaf, tapi mantra yang singkat dulu. Misalnya Gam Ganapataye Namah atau Om Namah Siwaya atau Om Namo Saraswati Jayaya Namah secara berulang-ulang. Nah, minimal diucapkan 1 kali putaran Gayatri atau 108 kali. Baiklah umat Hindu, demikian umat Sedharma pemaparan dari saya mengenai Nawa Wida Bakti dalam kitab suci Bhagavad Gita. Semoga bermanfaat, selalu semangat dan selalu sehat dimanapun Anda berada. Semoga seluruh isi alam semesta ini berbahagia dan sejahtera. Damai, damai, damai selalu dimanapun dan kapanpun. Salam Rahayu Om.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
2: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali ya. Susah baca buku
3: Sabar Bano. Kita pakai yang ada saja dulu toh.
2: Saya Ju tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik sah? Kita susah sekali Mama.
3: Mama nih mau bagaimana anak Tapi Mama yakin sah, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah sah. Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata Ju
2: Suatu hari. Ai, lama.
4: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
5: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang sah, listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
4: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, toh, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
6: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
4: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
6: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya sah, Bapak Desa?
5: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek. Itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon, sah.
6: Ah, Mama Dahu nih kenapa ya? Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
5: Woi, tidak usah bentak juga enak ya. Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu. Bagaimana kita mau terima?
4: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu toh. Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau toh. Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
7: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
4: Nah, itu toh. Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya Ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat, saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
1: Pak Yusuf, Pak, ada satu panel jatuh.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek.
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
9: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya nyala ke tidak eh listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung bayi Tame.
10: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga pelosok negeri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di 20 lebihnya 20 menit waktu Indonesia bagian barat di update informasi untuk Anda. Tahukah Anda kalau Indonesia itu menempati posisi kedua sebagai negara yang menjadi destinasi ramah muslim? Nah, ternyata pendengar, Indonesia kembali menorehkan prestasi di sektor pariwisata internasional. Berdasarkan Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2026, Indonesia berhasil menempati peringkat kedua destinasi ramah muslim terbaik dunia dengan skor 79, sejajar dengan Arab Saudi dan juga Turki. Pencapaian ini menunjukkan semakin kuatnya posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan favorit wisatawan muslim global, di mana GMTI ataupun Global Muslim Travel Index ini adalah indeks yang mengukur daya saing destinasi wisata bagi wisatawan muslim melalui kerangka penilaian ACES ataupun Access, Communication, Environment, and Service, ya, dimana untuk peringkat pertamanya kan Indonesia peringkat kedua, ya pendengar, dimana peringkat ketiga dan keempat itu kan Indonesia, Arab, dan juga Turki, ya. Nah, peringkat pertamanya itu ada Malaysia, ya, dengan skornya 83. Nah, apakah untuk Anda masih malu untuk berwisata di Indonesia? Kalau wisata apa-apa pengennya langsung ke luar negeri, cobain deh ya pendengar ya. Selesaikan dulu seluruh tempat wisata yang ada di Indonesia, postingnya tempat-tempat wisata yang nyaman di Indonesia supaya orang-orang luar negeri juga bisa nih berwisata ke Indonesia. Jangan kita terus ya yang wisata ke luar negeri.
1: Ayo, berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Kenapa tidak boleh bilang Alhamdulillah di kamar mandi? Kalimat Alhamdulillah sendiri termasuk ke dalam kalimat zikir, sehingga akan dimakruhkan untuk diucapkan di dalam kamar mandi. Kalimat ini termasuk dalam salah satu bentuk mengagungkan nama Allah, sehingga tidak layak disebut di tempat yang penuh najis seperti di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka.

0: dilayani dengan buruk atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, gak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Nggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu gak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, gak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.
3: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
4: Alhamdulillah ya bang.
0: Iya dek, alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
3: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
4: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
0: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
3: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
0: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di mana pendengar? Mungkin ada dari Anda yang merupakan pegawai kontrak. Nah, ini ada sedikit informasi untuk Anda. Pendengar, program jaminan kehilangan pekerjaan ataupun JKP ternyata bukan cuma untuk pegawai tetap. Pegawai kontrak yang kena PHK juga bisa mendapatkan manfaat program ini. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, pendengar, seperti terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan tempat bekerja, lalu juga telah menjadi peserta minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sesuai ketentuan program JKP, serta kehilangan pekerjaan karena PHK atau berkarirnya hubungan kerja sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan karena mengundurkan diri ataupun resign. Jadi untuk Anda mungkin ada yang merupakan pegawai kontrak dan amit-amit jangan sampai ya kena PHK, jangan langsung putus asa, karena selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, Anda bisa memperoleh manfaat program JKP ya. Jadi memang untuk manfaat program JKP sendiri itu ada akses informasi pasar kerja, uang tunai, serta pelatihan kerja, pendengar ya. Jadi sayang sekali kalau memang tidak mendapatkan JKP ini, pendengar ya. Walaupun sebenarnya harusnya dapat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah jam 9 malam ya, atau pukul 21 lebihnya 7 menit waktu Indonesia bagian Barat. Silahkan untuk Anda ingin bergabung malam hari ini, pendengar malam hari ini ya, seperti yang lagu pertama barusan saya putarkan dari Christina Aguilera dengan Cherry in the Bottle. Aduh ya, lagu-lagu mancanegara di malam hari ini bisa Anda request ya, 734987, bisa juga di 08115701042, terserah ya mau dengar lagu apa. Selama kita punya lagunya, Anda bisa request ya. Tapi kalau bingung, aduh Mbak Min saya bingung mau dengar lagu apa, boleh ya pilih beberapa opsi dari kita. Di sini ada dari Amy Grant dengan Baby Baby, ada Whitney Houston dengan I Will Always Love You, ada Toni Braxton dengan Unbreak My Heart. Aduh enggak usah nyanyi ya, jelek suaranya. Shania Twain dengan You're Still The One, ada Mariah Carey My All, ada Backstreet Boys I Want It That Way, ada Boyz II Men dengan End of the Road, Westlife My Love, ada Richard Marx dengan Now and Forever, dan Oasis dengan Wonderwall ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, Bang Hendra.
1: Kenal ya.
0: Kayak barusan telepon di WA deh.
1: Tadi WA-nya gak diangkat.
0: Sabar halo, orang masih opening. Mau dengar lagu apa malam hari ini, Bang Hendra?
1: Richard Marx.
0: Boleh.
1: Now and Forever.
0: Betul, Now and Forever. Silakan salam-salamnya.
1: Kita salam lo ya. Pertama untuk Bang Yaya kita di Wajo. Berdua Ngawi di Kobar. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha sama Bang Hamdan Hananya di Pancabaki. Untuk Bang Jafar Kak Nila. Terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mang Amin Sanjaya, Ma'il di Jongkat, Mbak Koko Ali, Mbak Kakung, terus buat Bang Deden, Kak Diona di Kupang, buat Jaka Suara, Anista di Uka, buat Makam, terus buat apa lagi ya, untuk Bunda Siti Satina yang lagi bareng-bareng kata dia, buat Cik Nor di Bakau, untuk semua-semua lah ya Mbak May ya.
0: Siap-siap.
1: Mohon Mohamed, banyak terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Dadah Mohamed, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bang Hendra. Terima kasih ya sudah bergabung. Lanjut, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang, sehat?
2: Saya alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Manja tidak pernah nyebut, pilihin.
0: Saya pilihkan ya, baik ya. Silakan salam-salamnya yang seru. Iya. Silakan salam-salamnya.
2: Salamnya buat Mbak Mei, semoga sehat selalu keluarga ayah bundanya. Selamat beraktivitas. Ini juga kasih info, sering mati lampu nih di sini. Nah, semoga kita lancar dan ditambah Allah rezeki dan dimudahkan urusan kita. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
2: Nah itu untuk yang penelpon baru tadi nih, ayah.
0: ayah.
2: Indah Andrawan.
0: Mantap.
2: Jaka Suara. terus Aura Pak Mo.
0: Siapa lagi?
2: Bang Jeka Ani, Wak Mali Wak Jenah, Amin Sanjaya, Kak Ayang, Elmi cantik banget. Mama Riri, Mama Riri pandai pantun tuh, pandai lucu dia pantun. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunai Mas Silpa, Bang Rosi Nurjana, Putra Tahul Kak Sri, Bang Japar, Kak Nila, terus Mahkamah Jogja, Pak Iqbal, Kukuk Wandi, Mbak Tia Yahya, Alwi Wardi, terus Bang Dino, Kak Murni, terus Wan Cik Wan Usu, terus Tia Nila, Ella, terus sama Iti, Kak Wati, Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, Mbak Selasiem, email juga di Kuala Dua yang baru pulang dari kampung bawa oleh-oleh banyak. Sehat anakku selalu. Terus siapa lagi ya? Udahlah, semua-semua lah ya. Kak Jereha dengan Hamdan Hananya, terus Bang Padilah, Bang Badul, Bang Ismail, Amoy Syantan, Kak Ina, Tungkas, Wak Sangka, Pak Sadi, semua-semualah Bu Maya. Tunggu habis lah.
0: Oke deh, siap. Terima kasih.
2: Tak murah kita yang manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I miss you. Kasih Mbak Mei.
0: Sama-sama Mbak Anjang Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Dan pendengar ya, Mbak Anjang Siti tadi katanya serahkan kepada saya aja ya, katanya mau lagu apa boleh. Saya pilihkan lagu dari Westlife ya, dengan My Love. Boleh ya Mbak Anjang Siti ya, semoga suka dengan lagunya. Kalau gak suka ya boleh WhatsApp aja, kira-kira mau lagu yang lain boleh, insya Allah saya gantikan ya. Lanjut, halo Ruang halo. Rindu
3: Ruang Rindu, memori dua lagu.
0: Betul sekali.
3: Mame, iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
3: Jangan lupa dengan kita ke
0: ini warga UKA kan enggak nih? Betul.
3: Yang mana lagi?
0: Hafal saya yang kayak agak centil-centil sikit suaranya tuh, suka saya.
3: Oh, gitu kan. Makasih.
0: Sama-sama.
3: Tang tahu ya dia.
0: Ada ciri khasnya, Bang.
3: Oh, gitu kan. Mungkin ciri khasnya tak bagus orang kali ya. Udah bagus barangkali.
0: Mantap dah tuh.
3: Oh, itu lagu apa nih?
0: Lagu-lagu mancanegara.
3: Iya, cewek.
0: Yang ceweknya ada.
3: Pilihin lah yang,
0: oh,
3: yang
0: boleh.
3: Enak didengar gitu.
0: Oke,
3: ya.
0: Oke, boleh.
3: Biar seru gitu.
0: Waduh, biar seru lagi permintaannya, bingung sih.
3: Biar bisa gitu, jadi semangat gitu dengar.
0: Oh, baik.
3: Salamnya buat Mbak Mei, semoga selalu. Udah dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
3: Buat Bu Ana di Tangerai, buat Manurul, buat Ismail Jongkat, Bang Hendra, buat Bang Wardi, Bang Yaya, siapa lagi ya? Udah
0: siapa
3: lupa
0: lagi?
3: Ini. Buat ini lupa lagi dah, Bang Awi, buat mana tadi udah ya? Buat Manjang Siti dan Emilnya, buat Mbak Herman dan Mbak Iye, Jeleha juga, buat Bang Kapal, buat Makam, buat semua-semua lah ya, buat ini, Bang Jafar juga, Pak Usul Busri, siapa yang disambah itu, siapa yang namanya ya, Bang Halimin, mudah-mudahan mendengarkan, terima kasih sapanya Bang Halimin ya. Buat Mbak Mai, makasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Semoga selalu hati-hati baliknya.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Anis tadi. Uka. Baik, pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini, dimulai dari Richard Marx dengan Now and Forever, Westlife My Love, dan ditutup nanti ya di segmen pertamanya dari lagu dari Spice Girl dengan Wannabe. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oh,

right? Come on, come on, give it, give it.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan untuk Anda ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570104. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih ya pendengar di malam hari ini, seperti dari Amy Grant dengan Baby Baby, Whitney Houston dengan I Will Always Love You, Toni Braxton Unbreak My Heart, Shania Twain You Still The One, Mariah Carey My All, lalu ada Backstreet Boys I Want It That Way, Boys to Men End of the Road, ada Oasis dengan Wonderwall, Michael Jackson Black or White, lalu juga ada Michael Learn to Rock atau MLTR dengan That's Why You Go Away. Ya, silakan ingin bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, sehat dan Pak Mo-nya?
1: Sehat.
0: Ini duduk-duduk. Oh, sedap. Oh, iya kena tuh. Masya Allah. Nah, pilih lagu halo.
1: Ya.
0: Mau lagu apa?
1: Ini Twin.
0: Ini Twin. Oh, Shania Twain. Iya betul. Silakan salam-salamnya Aura.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Apa betul. Saya ini diam lama karena nyari yang mana Twin tadi tuh ya gitu. Oh gitu. Salam-salamnya silakan.
1: Ya, salamnya buat Manci Siti sama Imel, Makam sama Bunda Albianya. Reha sama Pak Mdan Ananya, Kak A sama Pak Adiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Buat Cece, terus buat Mama Eti, Mama Mukmin, buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Dedi, terus buat Bang Amin, Bang Iman, Bang Ma'el, buat Siamoy, Kak Nila, Bang Japal, terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nong Bakau, buat Bang Deden, buat Bang Sofian.
2: Mak El, buat singgit.
1: Hah? Mak Mael? Sudah, ada Mak Mael. Terus buat, hilang
0: sebenarnya. Siapa lagi?
1: Buat Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya. Buat Mbak Tini.
2: Buat Kak Rani.
1: Hah? Buat Kak Rani, itu ada. Terus semua. Ayo tak apa tak masuk-masuk eh. Si Anam dan si Haji
0: kata. Amin.
1: Terus semua buat itulah. Hah? Ibu Ana? Oh, buat Ana? Udahlah. Terus buat siapa lagi? Buat Kak Nita. Buat itu. Kak Manis Manila. Buat siapa lagi? Lupa dah aku dah masuk ni. Buat Kak Tia, buat Kak Ella, Kak Nina. Terus buat Pak Usu Putri, Bang Pawadi, Bang Acik, Bang Usu. Terus buat itu siapa? Bang Halimin, Pak Karim siapa? Bang Kapal. Terus buat buat semua-semua lambat, bingung dah. Semua-semualah yang tak di siapa mohon maaf. Bome,
2: siap selalu sekeluarga Panyomo Rezeki Bome.
0: Amin.
2: Apa jodoh terbaik tu Bome.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Hati-hati baliknya Mama ya.
0: Iya.
1: Lancar rezekinya, lancar kesehatannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Lanjut saya mau baca pesan WhatsApp dulu ya pendengar ya. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, ini mau salam-salam sama Cik Nur, Manjang Siti, Aura, Anista, Bu Ana, Ismail, Bang Jafar, Bang Dedi, Bang Indra, Bang Yahya, Deng Padilla, Imana Bella, Alimin, Niko, Jaka Suara, Mama Nurul, Ani Maharani, Wan Usu, Ella, Tia, Pak Usu Busri. Buat Meme yang bacakan, semoga saya selalu amin. Dari Wan Aci di Sambas Galing katanya. Oke deh, siap ya. Lagunya saya pilihkan. Bingung mau lagu apa ya. Lagunya gimana kalau yang seru? Oh, Oasis deh ya. Enak juga nih Wonderwall ya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Selamat malam Pak Herman.
3: Selamat malam Ma Cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya itu?
3: Kabarnya alhamdulillah, alhamdulillah. Baru habis makan.
0: Aduh, mamam apa tuh?
3: Mamamnya lauknya ikan kukus direbus.
0: Uh-uh.
3: Sama lalap kol.
0: Uh-uh.
3: Dan sambal ikan teri dengan petai.
0: Sedap. Setelah makan mau dengar lagu apa ini?
3: Saya mau dengar lagu di luar playlist, lagu dari Elvis, judulnya My Way.
0: Oke, kita carikan dulu ya lagunya. Silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat Abang Awi. Mm-mm. Di Kobar.
0: Mm-mm.
3: Buat Julaya Hamdan Hana.
0: Mm-mm.
3: Setelah itu buat Hinur di Bakau.
0: Mm-mm.
3: Nah itu buat yang lama menghilang itu Bang Deddy.
0: Uh-huh.
3: Di Sungai Dure, mungkin dekat Jakarta kan.
0: Mm-mm.
3: Nah juga untuk ini untuk Diona di Kupang sana.
0: Mm-mm.
3: Kemudian juga untuk Ayu Maluku. Ayu di Maluku. Setelah itu di Sambas ada Alimin, ada Imana Bella, ada Aki Busri, ada Wanati, ada Wanusu, kemudian ada Bang Pohadi, ada Elak juga. Setelah itu di Sambas juga ada Haji Rosadi di 94, kemudian sama Lukman di Mangge. Kemudian itu ada Pintilati di Arung Parak, setelah itu ada Rodia di Palung Liku. Pina diriku juga main di Simbang 4. Setelah itu untuk di Malaysia ada Rohani Rohana di Kuala Lumpur. Dan di, balik lagi Pontianak, kita ke Mbak Ana ya. Makam juga, halo makam, apa kabar makam dengan Mbak Ananya. Setelah itu untuk Jaka Suara juga. Itu untuk ini, untuk Anissa di UK. Untuk Anissa di UK, salamnya sayang selalu. Setelah itu untuk jauh terakhir yang jauh sana di ada pendengar kita di sana di timur-timur. Ada namanya Ulfa. Itu dia sering mendengarkan dari Pontianak. Alamanya di timur-timur sana. Dan untuk Ulfa mudah-mudahan dengan malam ini. Untuk Mai, terima kasih Maya. Terima kasih dengan
0: waktu yang diberikan.
3: Mudah-mudahan Mai sehat selalu. Murah rezekinya.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Kemudian dapat jodoh yang ganteng, cakep, soleh.
0: Amin.
3: Banyak duitnya.
0: Amin ya Allah. Mau gak lah. terima kasih banyak.
3: Saya harapkan Bang Awi kalau dengar telepon saya Bang Awi ya kalau dengar.
0: Baik.
3: Terima kasih Mai.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Langsung saja kita putarkan ya di ruang dengar Anda. Ada Shania Twain dengan You're Still The One, Oasis Wonderwall, dan Elvis Presley dengan My Way. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: ide, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku, Prosatu Pontianak.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, iya, iya, sudah dijawab ini. Halo. Halo, Bu Ana.
1: Memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana sehat dan keluarga?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Ceweknya
0: ada Amy Grant, Baby Baby, Whitney Houston, I Will Always Love You, ada Toni Braxton, Unbreak My Heart.
1: Nah, itu dia main nomor 3 deh.
0: Toni Braxton, Unbreak My Heart, boleh. Silahkan salam-salamnya.
1: Amin, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Buat Andrepan, Emma dan Mandunai, Dina dan Bang Sukur, Makam, Anista, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Adek Nor, Ismail Jungka, Tuwati, Bang Yahya, Bang Batian, Bang Awi, Koko Wandi, Ani Maharani, Dulaiha, Bang Ani Sanjaya, sama Ayangnya, Bang Deddy, Aura, Deona, Ripupang, Ayu Beba, Amoy, Rina, Mbak Dini, Tuan Haji, Bang Alimin, Ella, Dia, Nia, Pak Usu Busti, Kak Manis Manila, Mbah Kaku, buat semua ya, Mei.
0: Boleh, siap.
1: Mbak Mei, makasih hati-hati pulangnya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana ya, sudah bergabung di malam hari ini. Request lagu dari Toni Braxton dengan Unbreak My Heart. Lanjut. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat pagi Rindu, dua lagu kami.
0: Betul sekali. Halo, kok ngapa putus-putus warnij?
2: Iya kak.
0: Jelas Dani. Sehat ya bang ya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Lagu.
0: Boleh, boleh, boleh. Di luar list boleh. Mau dengar lagu apa?
2: Lagu Baby Blue boleh enggak kami?
0: Baby Blue, saya carikan dulu lagunya. Baby Blue. Baby Blue ini judul lagu ke?
2: Dari siapa ya penyanyi? Baby Blue. Itu yang cowok nyanyi. Lupa.
0: George Baker ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Atau Bad Finger. Aduh, yang mana nih? Ada dua versi nih.
2: Yang pertama ya kami.
0: Yang pertama ya, boleh. Oke, silakan salam-salamnya.
2: Salam-salam pertama buat Kak Mei sama Petugas. Buat Bu Ana tadi itu. Buat Makam. Terus buat Bang Andreopan, Bang Hendra, Bang Yahya juga. Buat Mama Ririn juga ya. Pak Sukar Butina juga. Kak Imam Bang Junai. Buat Aura Pak Mo, Mama Nurul. Kak Moy, Cik Nur Bakau, Bang Ismail. Mungkin dah terpecali lah ya Kak Mei.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Kak Mei sekali tugas.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi ya sudah bergabung. Ada satu pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Adi di Sungai Jawi. Selamat malam Mbak Mi, malam juga. Minta putarkan lagunya. Mana nih? Mana tadi itu? Oh ini dia WhatsAppnya. Minta putarkan lagunya Ricky Martin, La Copa de la Vida. Ricky Martin ya. Ini kalau nggak salah merupakan official soundtrack dari FIFA World Cup yang di Perancis kalau nggak salah ya, di tahun 1998. La Copa de la Vida. Ini kita ada ya lagunya ya. Versi bahasa Inggrisnya The Cup of Life ya. Semoga betul ini lagunya ya. Dan untuk Anda pendengar di sini sudah ada beberapa lagu ya. Ada dari Toni Braxton dengan Unbreak My Heart, lalu dilanjutkan Baby Blue dari George Baker. Setelah itu La Copa de la Vida ataupun The Cup of Life dari Ricky Martin. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Tahukah Anda, salah satu penyebab terjadinya inflasi? Inflasi terjadi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi harga naik. Keyakinan bahwa harga barang dan jasa akan semakin naik di masa depan membuat konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi lainnya memperkirakan kenaikan harga dan mereka mulai bertindak sesuai dengan kondisi yang mereka perkirakan tersebut. Seperti kenaikan harga atau membeli lebih banyak sebelum harga itu naik, ini dapat mempercepat terjadinya inflasi karena perilaku tersebut bisa mendorong kenaikan harga secara nyata. Inflasi itu seperti pergi ke warung dan menyadari kalau uang Rp5.000 yang dulu bisa buat beli nasi, telur, dan es teh, sekarang cuma bisa buat beli plastik nasinya saja. Atau seperti saat dulu, uang Rp1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang Rp1.000 cuma bikin kantin bilang, "Parkir aja Rp2.000 loh, Kak."
1: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Hampir jam 11 malam, saya joget-joget sendiri. Tapi memang seru ya lagu ini, pendengar ya. Setelah kita tadi bergalau dengan beberapa lagu yang sudah dipilih, tiba-tiba adalah Copa de la Vida, The Cup of Life dari Ricky Martin ya. Semoga membuat malam hari Anda jadi lebih waduh, kok saya mau bilang semangat. Ini deh, yang ini, yang kerjanya shift-shift malam nih, semoga malam hari ini lebih bersemangat ya. Yang mau istirahat ya, selamat beristirahat. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, 7389 87, bisa juga di 0811-570-1042. Masih ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, pendengar ya. Emigrant dengan Baby Baby, Whitney Houston, I Will Always Love You, Mariah Carey, My All, Celine Dion, My Heart Will Go On ya. Lalu juga ada siapa lagi ini? Backstreet Boys dengan I Want It That Way, Boys to Men, End of the Road, Michael Jackson, Black or White, dan juga Michael Learn to Rock ataupun MLTR dengan That's Why You Go Away. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Halo, Ruang Rindu. Terputus ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, 7349 87, bisa juga di 0811-570-1042. Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya tuh?
1: Alhamdulillah baik, baru pulang.
0: Alhamdulillah. Aduh, dari mana hendak kemana?
1: Dari latihan dari soal malam besok manggung.
0: Waduh, semangat ya. Mau dengar lagu apa?
1: Ya, malam besok ya, manggungnya saya.
0: Insyaallah.
1: Paket 8 jalur 5.
0: Baik. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Lagu ceweknya tinggal lagu apa?
0: Masih ada Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Oke,
0: boleh.
1: Direquestkan lagu ini buat ada makam ya, buat kasih tersayang tercinta, teman-teman sehat ya selalunya.
0: Amin.
1: Juga ada Manjang Siti Daulaku, Pak Karim di Jangkang 2, Email di Kuala 2. Juga ada Mbak Kakung Dreto, Mbak Lasiam di Rasau Jaya. Juga Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga Bang Herman Mahyenya, juga ada Anista Dioka, Elni Chan, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, ada Kanda Yahya, Bang Jafar juga, juga ada Awi di Kobar, juga ada Mbak Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Ayu Greva di Adis. Juga ada siapa lagi ya, Mama Eti, Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubur Siri di Sambas, Wan Musuri Sambas, Bang Alimin di Sambas, juga Ela di Sambas, juga Nia di Sambas, ada Kiki di Landa, Yunita di Landa, Dita di Pabulu AC. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z, jika saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Lanjut, ada pesan WhatsApp di malam hari ini, saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wani di Siantan minta putarkan lagu dari Mariah Carey dengan My All. Salamnya untuk seluruh monitor RRI Pro 1 Pontianak malam hari ini. Oke, Mariah Carey, My All ya. Lanjut, satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Oh, Kak Ella, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Mei, gimana kabarnya?
0: Saya juga sehat di malam hari ini. Mau minta putarkan lagu apa nih?
2: Lagunya pilihkan aja ya, Mbak.
0: Pilihkan aja, boleh. Iya. Silakan salam-salamnya.
2: Salamnya buat Mbak Mi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Elba Yahya, banyak ke suara. Bang Herman, Bang Dedi, Bang Hendra, Bang Darul, Mama Nurul, Mbak Cik Nur, Bu Ana, Mbak Anjang Siti, Mbak Anista, Kak Julaiha, Kak Aura, siapa lagi ya, Bang Jafar, terusnya yang disapa itu ada Mbak Wanesu, Pak Ustaz Putri, Bang Pawadi, Kak Nia, Bang Alimin, siapa lagi ya, Bang Imana Bella,
0: siapa lagi?
2: Siapa lagi ya? Fatmawardi, Bengawi, yang lainnya dirangkul aja ya Mbak dari A sampai Z.
0: Oke deh, siap
2: Mbak, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Kak Ella saya pilihin lagu dari Backstreet Boys dengan I Want It That Way. Dan untuk Anda mendengar ya, jangan kemana-mana karena sudah ada beberapa lagu di sini ya. Jadi langsung kita putarkan saja untuk mengisi ruang dengar Anda. Dimulai dari Celine Dion dengan My Heart Will Go On, dilanjutkan dengan Mariah Carey, My All.

Digitalisasi UMKM adalah langkah penting untuk membawa usaha mikro, kecil, dan menengah ke dunia yang serba digital. Dengan teknologi, UMKM bisa lebih efisien, mudah diakses, dan punya daya saing yang lebih tinggi di pasar yang semakin berbasis teknologi. Kenapa digitalisasi itu penting? Pertama, pemasaran jadi lebih mudah lewat platform digital seperti e-commerce dan media sosial. UMKM bisa menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas lokasi. Kedua, operasional jadi lebih efisien dengan bantuan software untuk manajemen keuangan, inventaris, hingga SDM. Ketiga, transaksi pun jadi lebih aman dan cepat lewat alat pembayaran digital. Selain itu, digitalisasi membuka akses ke data dan analitik yang bisa membantu pengambilan keputusan lebih cerdas serta mendukung pelatihan keterampilan digital bagi para pelaku usaha. Semua ini tidak hanya mempercepat bisnis, tapi juga membuka peluang untuk bersaing di pasar global dan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di era digital.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada usia dini, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Kondisi ini mengakibatkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya dan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, dan kemampuan motorik mereka. Stunting bukan hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sanitasi, pola asuh, dan kesehatan ibu selama kehamilan saja, tapi juga asupan gizi seimbang yang tepat yang dapat mendukung tumbuh kembang tubuh secara optimal. Gizi seimbang ini mencakup, pertama, karbohidrat sebagai sumber energi, yang kedua, protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, yang ketiga, lemak sehat untuk fungsi tubuh dan perkembangan otak, 4. Vitamin dan mineral untuk mendukung sistem imun, pertumbuhan tulang dan berbagai fungsi tubuh lainnya, dan yang kelima, serat untuk pencernaan yang sehat. Makan nasi, lauk, sayur, dan buah itu seperti playlist musik. Kalau cuma satu, ya pasti bosan. Kalau lengkap, hidup jadi lebih berwarna.

Investasi dalam bentuk emas memiliki beberapa keuntungan. Kira-kira apa saja ya? Emas cenderung mempertahankan nilainya seiring waktu, menjadi sarana pelindung nilai saat inflasi meningkat. Apabila menambahkan emas ke dalam portofolio, dapat mengurangi resiko keseluruhan karena harganya seringkali bergerak berlawanan dengan aset lain seperti saham. Di sisi lain, emas merupakan aset yang sangat likuid dan dapat dijual di berbagai pasar di seluruh dunia. Selama ketidakpastian ekonomi atau krisis, emas seringkali menjadi pilihan investasi yang lebih stabil. Emas bisa diinvestasikan dalam bentuk fisik, yakni dalam bentuk batang, koin, atau melalui instrumen keuangan seperti ETF emas. Namun, yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan juga risiko dan biaya penyimpanan jika berinvestasi dalam bentuk emas fisik.

0: Baik pendengar ya, setelah Backstreet Boys dengan I Want It That Way. Mau dengar lagu apa lagi di malam hari ini pendengar, silahkan ya. 734987, bisa juga di 0811570142. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir ya pendengar ya, jadi silahkan. Masih ada sekitar 5 lagu di sini yang bisa Anda pilih, seperti Amy Grant, Baby Baby, Whitney Houston, I Will Always Love You, Boyz II Men dengan End of the Road, ada Michael Jackson, Black or White, lalu juga ada Michael Learns to Rock atau MLTR dengan That's Why You Go Away. Tapi kalau mau dengar lagu lainnya juga boleh sih pendengar ya, selagi kita ada lagunya pasti kita putarkan ya. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori dan Lagu.
0: Betul sekali, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Acik Kulanti Sambas.
0: Oh jauh, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, mau dengar lagu apa?
1: Demam Bola nih, lagu bola lah.
0: Lagu bola, lagu apa?
1: Waka Waka.
0: Waka Waka, ya. Boleh.
1: Ada ya?
0: Ada. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya pertama buat kami kan ya?
0: Betul.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal.
1: Semoga sehat selalu kami.
0: Amin.
1: Nah, buat Ani Maharani, Bang Darul, Mama Eti, Puan Aci, Bang Utih juga, Bang Alimin, Bang Pawadi, Miki Busri, Nah yang lainnya dibungkus habis sajalah dari A sampai Z.
0: Oke deh, siap.
1: Terima kasih kami.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pendengar ya, ada satu pesan WhatsApp di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak, malam juga. Ini ada Ani di Sungai Jawi Baik. Ini kayaknya pendatang baru ya. Sering-sering gabung Kak Ani ya, karena nih gak ada history chatnya nih di atasnya ya. Mau dengerin lagu cowok mbak yang pilihkan aja, katanya. Salam kenal untuk semuanya dan salam dari A sampai Z. Oke deh, siap ya. Lagu cowok saya yang pilihkan. Yang mana ya, mungkin MLTR ya dengan That's Why You Go Away. Ini juga bolehlah kita dengar di malam hari ini ya. Dan pendengar, ini kalau saya lihat-lihat sudah pas waktunya ya, ditotalkan 8 menit untuk dua lagu ini. Jadi ini sudah waktunya saya akhiri untuk program Ruang Rindunya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa diputarkan karena keterbatasan waktunya. Telepon dan pesan yang belum sempat respon ya, karena program sudah harus diakhiri ya, karena sudah 2 jam berlangsungnya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Kesamaan gender dan inklusi adalah ruang

0: berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak. Pada

7 ayat 2. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan

0: Anak-anak, jangan main hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya dapat informasi katanya di area Kuburaya, di sekitaran jalan arteri Supadio, atau biasa kita sebutnya jalan Ayani 2 ya. Katanya sedang diguyur hujan, pendengar, di malam hari ini. Tapi di jalan-jalan Sudirman sih tadi sekitar 10 menit yang lalu saya sempat keluar melihat kondisi cuaca, kayaknya masih aman ya pendengar. Kadang memang seperti itu ya, hujan suka beda-beda untuk tiap daerahnya ya. Satu daerah hujan, daerah lain enggak gitu. Nah, karena sudah hampir tengah malam juga pendengar, memang waktunya kita untuk istirahat, apalagi besok hari Senin sudah harus beraktivitas, bekerja seperti biasanya, seperti itu ya. Tapi ada berapa tipe orang pendengar ya, kalau hujan, hujan deras gitu ya. Dan mereka tidur, ada beberapa tipe orang. Ada yang malah gak bisa tidur, ada yang malah tidurnya nyenyak. Kalau saya nih pendengar, kalau di malam hari hujan gitu ya, saya ini termasuk orang yang malah tidurnya makin makin nyenyak. Makin nyenyak gitu ya. Ada orang kan yang malah gak bisa tidur, takut atau ngerasa terganggu ya dengan suara hujan. Tapi kalau saya enggak. Oke, kita ke tipe yang pertama dulu ya, pendengar, ataupun tim hibernasi total ataupun the deep sleeper ya. Jadi ini adalah tipe manusia yang paling beruntung saat musim hujan. Begitu juga saat hujan turun, mereka akan selalu menarik selimut, pasang posisi yang nyaman buat tidur, dan langsung masuk ke dalam fase deep sleep ya, tanpa gangguan sampai pagi hari. Suara petir, gluduk, angin, hujan gak mengganggu ya. Ini termasuk saya ya pendengar. Kadang tuh suka kaget kalau pagi-pagi tiba-tiba ternyata udah basah gitu ya halaman, ternyata hujan malamnya gitu. Ternyata ada alasannya pendengar. Hujan deras memicu penurunan suhu tubuh, suhu udara secara drastis, di mana penurunan suhu tubuh ini ataupun core body temperature secara biologis adalah sinyal kuat bagi otak untuk memproduksi melatonin ataupun hormon tidur, di mana ditambah dengan suasana kamar yang gelap karena mendung, ataupun mungkin karena sudah malam, atau mungkin karena kita mematikan lampu ya, produksi melatonin itu jadi maksimal, makanya malah tidur dengan nyenyak.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

0: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.
1: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita ketipu manusia kedua ya, kalau malam hari hujan mau tidur ya. Tadi yang pertama ada orang yang tidurnya tuh nyenyak-nyenyak aja seperti saya ya. Mau hujan, petir, kilat, angin, saya tuh nyenyak gitu ya tidurnya ya. Yang terakhir ataupun yang kedua ya pendengar, ini adalah orang yang tipe ronda malam ataupun overthinker and vigilant, di mana kebalikan dari tipe yang pertama tadi ya pendengar. Mereka-mereka ini sama sekali tidak bisa memejamkan mata saat hujan deras ya. Beberapa orang mengantuk tapi mereka itu malah segar gitu ya, terang benderang, pikirannya mulai berkelana, mikir yang aneh-aneh ya. Dan ternyata ada alasan logisnya pendengar. Secara psikologi evolusioner, suara gemuruh angin dan petir memicu survival mode ataupun mode bertahan hidup di dalam otak. Dan tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin agar tetap terjaga, guna mengantisipasi ancaman di sekitar. Misalnya ngecek apakah atap rumah bocor, jemuran belum diangkat, atau mengkhawatirkan banjir dan sebagainya pendengar ya. Nah itu dia, ada dua tipe manusia yang ada di dunia ini ya, kalau hujan di malam hari saat jam-jam tidur gitu pendengar ya. Dan sudah di 23 lebihnya 45 menit waktu Indonesia bagian barat, berarti saya sudah harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari 17.30 tadi ya pendengar. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini lebih tepatnya di sekitar 23.50 kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk bersama nanti ya pendengar pukul 3 dini harinya ada laga antara Brazil versus Norwegia, dilanjutkan besok paginya pukul 7-nya ada Meksiko versus Inggris. Jadi untuk Anda jangan terlewatkan. Saya pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Selamat beristirahat dong. Beraktivitas lagi masa. Tapi untuk yang ini nih, yang dinas-dinas malam ya, yang jaga malam atau yang tetap harus bekerja di malam hari ini, tetap semangat pastinya untuk Anda yang sudah waktunya tidur, istirahat di rumah, selamat beristirahat. Selamat malam pendengar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Kembali kami menyapa Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini bersama saya Alfati di 104,2 FM. Edisi siaran hari ini Senin 6 Juli 2026. Setelah bersama tadi kita dengarkan pertandingan Piala Dunia antara Norwegia melawan Brazil, pendengar, dengan skor 2-1 kemenangan atas Norwegia. Dan kini kami akan ajak Anda untuk bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dengan beragam program musik dan informasi yang akan menemani pagi hari Anda. Kami akan buka dengan Mutiara Pagi terlebih dahulu, pendengar. Nanti akan kami update juga informasi-informasi religi, dan akan kami putarkan juga beberapa koleksi lagu religi temani Anda mengawali aktivitas di pagi hari ini. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, dan juga Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kami hadirkan juga kopi Anda, dan nanti pukul 7 kita akan kembali merapat ke Pro 3, pendengar, untuk kembali mendengarkan Piala Dunia yang nanti akan mempertemukan Meksiko dan Inggris nanti, pendengar, ya, pukul 7 langsung dari Stadion Mexico City. Dan untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya, namun bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Dua rumah di Jalan Tebu Pontianak hangus terbakar.
2: Lihat asap udah tinggi dah. Asap udah tinggi. Mama saya kira ini soal tikus.
1: Dokter menghimbau warga, media sosial picu kecemasan berlebihan.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, diduga api berasal dari dapur. Dua rumah warga di Jalan Tebu, Gang Tengah, Pontianak Barat hangus terbakar. Berkas-berkas penting pun tak sempat diselamatkan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Api yang melahap dua rumah tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 10-an siang. Dua rumah yang bersekat itu begitu cepat dilahap si jago merah. Wandi, salah satu penghuni rumah yang terbakar, tidak sempat menyelamatkan berkas-berkas penting yang dimiliki. Dirinya menceritakan bahwa pada saat kejadian, ibunya membangunkannya setelah melihat kepulan asap yang meninggi. Wandi hanya sempat menyelamatkan sepeda motor miliknya.
2: Kalau saya nih, awalnya nih kan tidur nih bang di kamar nih. Dengan kawan saya, mamak saya itu baru pulang dari depan gang. Mamak saya mau masuk ke dalam nih, ceritanya ini mau masak. Sekalian bangunkan saya kan. Lihat asap tuh udah tinggi lah. Asap udah tinggi. Mamak saya kira ini suara tikus. Rupanya itu bukan. Asap udah kan. Mamak saya bangunkan saya, bilang api-api kebakaran. Langsunglah bangun saya. Keluar dulu kan, nengok. Mak saya langsung bilang, matikan lampu. Masuk dulu saya ke dalam, mau ambil sertifikat rumah, apa segala macam, HP. Cuman dah nak bisa, dah api udah tinggi dari dapur tu. Jadi udahlah, motor lah, selamat tu, motor saya.
1: Dari keterangan yang dihimpun, api berhasil dijinakkan tim pemadam kebakaran lebih kurang 1 jam. Salah satu penghuni rumah di sebelah rumah Wandi, yang juga terbakar, yaitu Dika, mengatakan, pada saat kejadian dirinya juga sedang tidur. Menyadari peristiwa kebakaran tersebut, Dika pun segera menyelamatkan diri. Namun naas, satu sepeda motor di rumahnya ikut hangus terbakar.
3: Awalnya itu kan saya tidur, Kak. Bangun-bangun tuh api dah nembus ke kamar saya dah. Itu enggak pintu dah dibuka dari tajam sama kawan-kawan saya. Jadi tak sempat lah ngambil HP, ambil dompet pun tinggal di dalam.
1: Dari peristiwa kebakaran tersebut tidak terdapat korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, media sosial memang memudahkan kita berbagi cerita dan mengikuti kehidupan orang lain. Namun, di balik manfaatnya, kebiasaan membandingkan diri dengan unggahan yang terlihat sempurna justru dapat memicu kecemasan. Lalu seperti apa penjelasan dari sisi kesehatan jiwa? Berikut laporan selengkapnya.
4: Dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Dr. Pascaria Novianti mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial karena dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, di antaranya kecemasan yang berlebihan. Dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat Dr. Pascaria Novianti mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial karena dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, di antaranya kecemasan yang berlebihan. Menurut Dr. Pascaria, salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah kebiasaan membandingkan kehidupan diri sendiri dengan kehidupan orang lain yang ditampilkan di media sosial. Unggahan yang memperlihatkan kesuksesan, kemewahan maupun kebahagiaan seringkali membuat seseorang merasa hidupnya tertinggal. Akibatnya muncul perasaan rendah diri, tidak puas terhadap pencapaian pribadi, hingga kecemasan yang berlarut. Padahal menurutnya setiap individu sebenarnya telah memiliki perkembangan dan kemajuan masing-masing yang seringkali tidak disadari karena terlalu fokus melihat pencapaian orang lain.
5: Mereka sudah bisa seperti ini, sedangkan saya kok enggak gitu ya. Jadi pada akhirnya ada rasa muncul tadi, insecure tadi, insecure.

0: Dr. Pascaria menambahkan, masyarakat perlu menyadari bahwa apa yang tampil di media sosial belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Karena itu, dirinya mengajak masyarakat untuk lebih menghargai proses dan pencapaian diri sendiri, serta menggunakan media sosial secara sehat agar tidak memicu gangguan kesehatan mental, di antaranya kecemasan yang berlebihan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
1: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Untuk memperkuat sinergi dengan media, OJK Kalimantan Barat menggelar media briefing dengan konsep berbeda, yakni dipadukan dengan kegiatan bersepeda bersama dengan jurnalis. Berikut laporannya.
0: Kolaborasi antara otoritas jasa keuangan dan media dinilai penting menghadirkan informasi sektor jasa keuangan yang akurat dan mudah dipahami masyarakat. Kepala OJK Kalimantan Barat Roma Hidayati mengatakan media memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keuangan sekaligus menyampaikan berbagai kebijakan OJK kepada masyarakat secara luas. OJK Kalimantan Barat mengemas kegiatan media briefing dengan konsep Saturday Morning Ride, yakni bersepeda motor bersama insan pers dari halaman kantor OJK menuju kedai Amoy Kakap dan berakhir di kawasan Kalimas, Kabupaten Kuburaya Sabtu kemarin. Menurut Roma, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi mengenai perkembangan sektor jasa keuangan di Kalimantan Barat, tetapi juga memperkuat komunikasi dan kemitraan antara OJK dan media.
3: Media ini, dan kita sudah kenal cukup lama, membina hubungan baik, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya. Kita sejajar, kita mitra strategis. Media butuh OJK dalam hal untuk isi pemberitaan. OJK sangat membutuhkan media dalam hal mengeko. OJK punya kebijakan yang harus masyarakat ketahui. OJK punya hal-hal yang dilakukan, literasi, inklusi, itu juga harus masyarakat ketahui.
0: Melalui sinergi yang semakin erat, OJK berharap penyebarluasan informasi mengenai literasi keuangan, perlindungan konsumen, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
2: Back to school, pendengar, toko buku Juanda mengantisipasi lonjakan pembeli dengan mempersiapkan stok barang, terutama perlengkapan atau kebutuhan sekolah. Hal ini dikarenakan keramaian pengunjung sudah mulai terasa beberapa hari terakhir. Berikut laporan selengkapnya.
4: Para orang tua murid mulai belanja kebutuhan atau perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka menjelang tahun ajaran baru. Seperti di toko buku Juanda misalnya yang berada di Jalan Juanda Pontianak yang sudah dipadati para pengunjung. Tampak orang tua murid mendampingi anaknya dalam membeli perlengkapan sekolah di toko tersebut. Meski tanggal masuk sekolah belum begitu dekat, antusias pengunjung sudah mulai terasa. Manajer toko buku Juanda Junita mengatakan bahwa beberapa hari terakhir, banyak pembeli yang mencari perlengkapan tulis seperti buku tulis dan lainnya.
5: Yang sekarang akhirnya ini yang banyak dibeli buku atau alat tulis?
6: Sekarang lebih banyak buku tulis, alat tulis, perlengkapan seperti tas, pewarna, tempat makan, kaos kaki dan lain-lain. Itu stok banyak karena kita juga jual sisir sama sisir. Jadi kita juga supply ke daerah-daerah. Jadi kita juga menjual sisir.
5: Kalau jual di sini ada paketan juga nggak untuk anak sekolah atau promo di masa sekolah gitu?
6: Untuk harga sama paketan kita sekarang cenderung lebih murah biasanya ya. Karena kita berjualan sudah grosir. Jadi untuk barang-barang yang ecer kita biasanya agak sedikit lebih dari grosir sedikit aja.
4: Junita menambahkan harga yang ditawarkan kepada konsumen juga relatif lebih murah karena sistem penjualan toko lebih mengutamakan pembelian dalam jumlah besar atau grosir. Walau jumlah pengunjung mulai meningkat, Junita menilai lonjakan terbesar biasanya terjadi sekitar 5 hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Wilhelmus melaporkan.
7: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat pagi Reni.
8: Selamat pagi rekan Fatih di studio.
2: Baik, silakan laporan Anda.
8: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Mempawah, Singkawang, Bengkayang, Sambas, dan Sanggau. Kemudian siang hingga sore hari kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dan berpotensi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Landak, Sanggau, dan Sekadau. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 79 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, untuk satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Apa nak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Ya bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
4: Alhamdulillah ya Bang.
5: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
3: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
4: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
5: Betul Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
3: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
5: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
7: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang sekali kami kembali temani Anda di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
8: Selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi. Ada dua yang masih belum on cam sepertinya pendengar ya, tapi yang sudah terpantau dari Sintang sudah ada rekan kami Asri dan baik Entikong sudah ada rekan kami Jeki dan di Sanggau ya rekan kami Sri Wahyuni untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terlebih dahulu pendengar ya, bagaimana cuaca dan juga lalu lintas dari masing-masing satker. Kita ke RRI Sintang. Rekan Asri, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di Sintang? Masih dibisukan sepertinya ya rekan Asri. Baik, silakan.
8: Tes. Ya. Ada?
7: Baik.
8: Oke. Baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar. Kalau untuk di Sintang di pagi hari ini masih gerimis kecil ya. Karena memang subuh juga sempat hujan dengan intensitas yang ringan. Bahkan juga di pagi hari ini masih terasa dingin banget beserta mendung. Mungkin bagi Anda yang ingin melakukan aktivitas di ruang luar ruangan begitu ya, harap dibawa jas hujan dan juga payungnya karena memang cuaca akhir-akhir ini tidak menentu. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih terpantau sepi Fatih.
7: Terima kasih rekan Asri atas laporan awal Anda. Kita ke Entikong. Rekan Jeki, bagaimana kondisi terkini di perbatasan?
10: Oke, baik, terima kasih Fatih dan rekan-rekan dan semuanya. Pada kesempatan saat ini kalau untuk di perbatasan ini dari subuh pukul 3 dini hari begitu itu diguyur hujan dengan intensitas yang begitu lebat dan hingga pukul 5 pagi begitu. Dan untuk saat ini terpantau masih rintik-rintik di luar sana. Kemudian untuk pantauan lalu lintas pagi ini masih sepi begitu Fatih.
7: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kita ke Sanggau, rekan kami Sri Wahyuni. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
9: Kalisangga pagi ini masih gerimis ya, karena dari pukul 23 malam hujan mengguyur kota Sanggau dan sekitarnya. Dan selamat menyambut hari Senin di hari ini ya, semoga saja semua aktivitas yang dijalankan juga bisa berjalan dengan lancar. Kalau untuk lalu lintas aman lancar saja, mungkin kalau pagi-pagi ini padatnya di daerah-daerah pasar tradisional, Fatih.
7: Baik, terima kasih Sri Wahyuni atas laporan Anda. Kemudian begitupun dengan kota Pontianak ya, pagi ini juga masih tampak gerimis, juga masih rintik juga di luar pendengar, tapi sudah lebih reda daripada tadi pagi ya. Pukul 5 tadi juga masih sempat hujan ringan dengan suhu sekarang 26 derajat Celcius. Kami lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak untuk lalu lintas terpantau ramai lancar. Tepatnya yang kami lakukan pemantauan saat ini di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak sudah tampak kepadatan masyarakat yang sedang mulai berlalu lintas, dan juga tampak petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Jalanan masih basah juga pendengar, hati-hati untuk Anda yang sedang di jalan tentunya ya. Itu dia informasi awal yang dapat kami update untuk Anda pagi ini. Tentunya kami juga ajak Anda untuk bergabung pendengar, melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta melalui live YouTube kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kami update informasi dari RRI Pontianak. Kali ini peristiwa kebakaran ya, yang sempat terjadi di siang hari. Dua rumah warga di Jalan Tebu Gang Tengah Pontianak Barat hangus terbakar. Berkas-berkas penting pun tak sempat diselamatkan. Api yang melahap dua rumah tersebut diperkirakan terjadi pukul 10 siang. Dua rumah yang bersekat itu begitu cepat dilahap si jago merah. Wandi, salah satu penghuni rumah yang terbakar, tidak sempat menyelamatkan berkas-berkas penting yang dimilikinya. Dirinya menceritakan bahwa pada saat kejadian, ibunya membangunkannya setelah melihat kepulan asap yang meninggi. Wandi hanya sempat menyelamatkan sepeda motor miliknya. Dari keterangan yang dihimpun pendengar, api berhasil dijinakkan tim pemadam kebakaran lebih kurang 1 jam. Salah satu penghuni rumah di sebelah rumah Wandi yang juga terbakar, Dika, mengatakan pada saat kejadian dirinya juga sedang tertidur. Menyadari peristiwa kebakaran tersebut, Dika pun segera menyelamatkan diri, namun naas satu sepeda motor di rumahnya ikut hangus terbakar. Dari peristiwa kebakaran tersebut, pendengar, tidak terdapat korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Itu informasi pembuka dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Asri akan melaporkan BRI permudah akses pembiayaan KUR atau KUR bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sintang. Selengkapnya, silakan Asri.
8: Baik, di mana pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang ini didorong untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BRI guna mendukung pengembangan usaha. Penyaluran pembiayaan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, sehingga tentunya ini bisa mempermudah masyarakat untuk memiliki usaha produktif, memperoleh akses permodalan. Kepala Unit BRI Simpang 5 Sanjaya menjelaskan bahwa selama ini penyaluran KUR lebih difokuskan kepada pelaku UMKM secara individu, bukan melalui kelompok usaha. Dan menurutnya, setiap pelaku usaha tentunya yang memiliki usaha produktif dapat mengajukan pembiayaan langsung ke kantor BRI unit terdekat. Dan ia juga menambahkan, meskipun KUR disalurkan kepada individu, BRI juga memiliki program pembiayaan berbasis kelompok melalui Penemekar ya. Dan program tersebut tentunya menyasar kelompok masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan dengan anggota yang umumnya terdiri dari sekitar 10 orang. Pembiayaan diberikan kepada anggota kelompok yang menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan program. Dan Sanjaya berharap semakin banyak pelaku UMKM di Sintang yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang tersedia untuk memperkuat modal usaha dan meningkatkan produktivitas. Dan ia juga menegaskan BRI terus berkomitmen untuk memperluas akses layanan permodalan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, baik melalui skema KUR bagi individu maupun program pembiayaan kelompok seperti Penemekar. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
7: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kita bergeser ke Entikong, pendengar. Atlet gasing Sanggau matangkan persiapan hadapi Forprov kedua Kalimantan Barat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
10: Ya benar, Pati dan pendengar, di mana untuk Ketua Persatuan Gasing Orang Sanggau Pegasus Kubin memastikan para atlet telah menjalani persiapan menghadapi festival olahraga provinsi atau biasa kita dengarkan Perprov 2 Kalimantan Barat di Kota Singkawang, dan sebanyak 15 atlet cabang olahraga gasing dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Sanggau dengan target menampilkan performa terbaik pada ajang tersebut. Dan menurutnya proses latihan tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan teknik, tetapi juga membangun kekompakan antarpersonal dalam suatu tim. Upaya tersebut juga dilakukan agar seluruh atlet mampu tampil solid dan meminimalkan kendala selama mengikuti pertandingan di Singkawang. Kubin juga berharap seluruh atlet Kabupaten Sanggau dapat menjaga kondisi fisik dan mental selama mengikuti rangkaian pertandingan. Ia juga optimistis persiapan yang telah dilakukan menjadi bekal penting bagi atlet untuk memberikan hasil maksimal dan mengharumkan nama daerah. Melalui keikutsertaan pada Perprov 2, ia menuturkan Kabupaten Sanggau tidak hanya menargetkan prestasi olahraga, tetapi juga berupaya memperkenalkan olahraga tradisional kepada masyarakat yang lebih luas. Kubin menilai pelestarian olahraga rakyat menjadi bagian penting dalam menjaga warisan budaya daerah sekaligus meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya. Fatih.
7: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian kita bergeser ke Sanggau, pendengar, bersama rekan kami Sri Wahyuni yang akan melaporkan kinerja dan pelayanan PLN bikin kecewa Wakil Bupati Sanggau. Selengkapnya silakan Sri Wahyuni.
9: Iya, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN ULP Sanggau Kota memicu kekecewaan masyarakat. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena pun angkat bicara, ia mengaku kecewa atas kinerja PLN. Soal kendala kelistrikan yang terjadi sejak tanggal 2 Juli 2026, Wakil Bupati Sanggau Susana menyampaikan sangat memahami kekecewaan, keresahan serta kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat. Dikatakan pemadaman listrik itu sudah membawa dampak besar bagi Kabupaten Sanggau. Menurutnya tidak hanya sektor ekonomi, pendidikan dan keagamaan yang terdampak, di mana layanan pemerintahan seperti rumah sakit dan puskesmas juga ikut terganggu. Diungkapkannya pelayanan pada sektor kesehatan yang paling terdampak adalah puskesmas. Diungkapkan sektor lain yang terdampak adalah UMKM dan sektor ini mengalami kerugian material yang nyata. Karena jika dihitung nilai kerugian finansial yang harus ditanggung masyarakat akibat dampak ini cukup tinggi, dan mereka juga tidak ingin pemulihan ekonomi warga yang saat ini sedang diupayakan pemerintah menjadi terganggu. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
7: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kami juga masih ajak Anda pendengar untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Menghadirkan fitur-fitur Digital.
7: Kami menyapa Anda kembali pendengar di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 dan bersama rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan Sambas kembali kami hadirkan informasi seputar Kalimantan Barat. Kali ini back to school, pendengar, informasi kami hadirkan dari toko buku Juanda yang mengantisipasi lonjakan pembeli dengan mempersiapkan stok barang terutama perlengkapan atau kebutuhan sekolah. Hal ini dikarenakan keramaian pengunjung sudah mulai terasa beberapa hari terakhir. Para orang tua murid mulai belanja kebutuhan atau perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka menjelang tahun ajaran baru. Seperti di toko buku Juanda misalnya yang berada di Jalan Haji Juanda Pontianak yang sudah dipadati para pengunjung. Tampak orang tua murid mendampingi anaknya dalam membeli perlengkapan sekolah di toko tersebut meski tanggal masuk sekolah belum begitu dekat. Antusias pengunjung sudah mulai terasa. Manajer toko buku Juanda, Junita, mengatakan bahwa beberapa hari terakhir banyak pembeli yang mencari perlengkapan tulis seperti buku tulis dan lain-lainnya. Junita menambahkan harga yang ditawarkan kepada konsumen juga relatif lebih murah karena sistem penjualan toko lebih mengutamakan pembelian dalam jumlah besar atau grosir. Walau jumlah pengunjung mulai meningkat, Junita menilai lonjakan terbesar biasanya terjadi sekitar 5 hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Itu dia pendengar, antusiasme masyarakat di Kota Pontianak dan sekitarnya ya untuk memasuki tahun ajaran baru sudah mulai terasa begitu. Kita bergeser ke Sintang, kali ini rekan Asri akan melaporkan. Guna menjaga kesehatan tubuh, sejumlah prajurit Korem 121 Alambana Wanawai gelar olahraga bersama. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
8: Ya baik, benar sekali Fatih, di mana guna menjaga kebugaran tubuh serta kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas sehari-hari, prajurit Korem 121 Alambana Wanawai melaksanakan olahraga lari bersama yang diawali dengan senam perenggangan dipimpin oleh personel jasmani militer Korem 121 Alambana Wanawai di lapangan bola Makorem 121 Alambana Wanawai Sintang, Kalimantan Barat pada Kamis 2 Juli 2026. Berbagai upaya pembinaan terus dilakukan oleh prajurit Korem 121 Alambana Wanawai guna meningkatkan daya tahan tubuh dengan selalu menjaga pola sehat dan menjaga kebersihan diri agar selalu bugar fisik dan juga staminanya tetap terjaga. Dan Rem 121 Alambana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan menjaga kebugaran tubuh adalah menjadi tanggung jawab diri sendiri. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
7: Terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan. Wakil Bupati Sambas ingatkan petani waspadai dampak El Nino pada musim kemarau 2026. Selengkapnya silakan Firdaus.
12: Ya betul sekali Fatih. Wakil Bupati Sambas Herwaldi Juhardi Alwi mengingatkan para petani di Kabupaten Sambas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mempengaruhi musim kemarau pada periode Juli hingga September. Himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar sektor pertanian tetap produktif di tengah perubahan ekonomi, kondisi cuaca maksud kami, dan Wakil Bupati berharap fenomena El Nino tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil pertanian di Kabupaten Sambas. Meski demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan para petani dalam menghadapi kemungkinan berkurangnya curah hujan dan meningkatnya resiko kekeringan, sehingga produktivitas pertanian dapat terjaga. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Indonesia mulai memasuki fase El Nino berdasarkan sejumlah indikator iklim global. Untuk wilayah Kalimantan Barat, puncak musim kemarau diperkirakan pada Juli hingga Agustus 2026. Namun demikian, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah karena dinamika atmosfer yang masih berkembang. Sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas juga diharapkan mampu menjaga ketahanan sektor pertanian melalui kerjasama antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah seperti pengelolaan air yang lebih efisien, penyesuaian jadwal tanam, serta pemantauan informasi cuaca secara berkala dinilai penting untuk mengurangi risiko dampak musim kemarau. Melalui kesiapsiagaan sejak dini, diharapkan para petani di Kabupaten Sambas tetap dapat memperoleh hasil panen yang optimal meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim. Fatih.
7: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Sanggau pendengar, di mana PMI Sanggau siapkan mitigasi hadapi pemadaman listrik. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
9: Baik, Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Eklasia mengatakan sejumlah langkah mitigasi disiapkan untuk menjaga kualitas stok darah saat terjadi pemadaman listrik. Nah, upaya tersebut juga dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat juga tetap berjalan meskipun pasokan listrik terganggu. Ia menambahkan selain mengandalkan sistem penyimpanan, PMI Sanggau juga menyiapkan cool box yang dilengkapi ice pack sebagai langkah antisipasi di mana fasilitas tersebut digunakan apabila darah harus dipindahkan saat terjadi pemadaman dalam waktu tertentu. Ia juga menjelaskan PMI Sanggau juga memiliki genset sebagai sumber listrik cadangan untuk menghadapi kondisi darurat.

0: DPRD Sanggau dorong pelestarian dan budidaya durian unggul. Selengkapnya silakan Jeki.
1: Ya, betul Pati dan pendengar, di mana untuk Kabupaten Sanggau dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas durian unggulan di Kalimantan Barat. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain menyampaikan di mana potensi tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui pengembangan budidaya durian lokal. Menurutnya, pemerintah perlu terus memberikan dukungan terhadap pengembangan varietas unggulan tersebut. Salah satunya melalui penyediaan bibit berkualitas dan perluasan budidaya di berbagai wilayah. Ia juga menambahkan, pengembangan varietas durian unggulan dinilai tidak hanya menjaga kekayaan varietas durian lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi di daerah. Dengan budidaya yang lebih luas, produksi durian lokal diharapkan terus meningkat, dan melalui pengembangan bibit dan budidaya yang berkelanjutan, ia juga menyebut Sanggau diharapkan semakin dikenal sebagai sentra durian unggulan di Kalimantan Barat. Langkah tersebut juga diyakini mampu memperkuat sektor hortikultura sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pati.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong dan informasi barusan pendengar, sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Antikong, Sanggau dan juga Sambas.
2: Terima kasih kembali Fadi.
3: Terima kasih
2: teman-teman.
0: Baik, selamat hari Senin tentunya ya, dan terus semangat dalam beraktivitas. Dan pendengar, beberapa saat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Sebelum dan setelahnya nanti pukul 8 akan kita dengarkan bersama Bola Gembira dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Meksiko dan juga Inggris langsung dari Stadion Meksiko City. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.